0: Para pemirsa sadayana, ayana SIM kuring badai tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan ti warang ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha danem bege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna Kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Gitu, hatur nuhun teteh. Terus pemirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kesehatan urang sadayana. Anu saeti alam, kanggo hirup, anu sehat, sareng berkualitas.
2: Dapatkan bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru, bioaktiva isi 15 mili Rp150.000. Isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Belanja apa, Nokayu?
1: Aku belanja bayam, jeroan, cumi-cumi, Mbak. Kok dong wis tak masak, jenengan langsung dahar ya, Mbak.
0: Waduh, Mbak Mukie, duwe asam urat karo kolesterol loh. Orang rasa kenapa awaknya pada lara, pada pegel kabeh kayak kie.
1: Loh, Mbak, kayak kue aja dideleng nato kok, Mbak. Diobati yo. Hati-hati loh, kolesterol karo asam urat dong ora diobati bisa gagal ginjal, darah tinggi, diabetes, jantung, stroke, lan lia-liane loh, Mbak.
0: Halah, malah medeni. Bisa...
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang dalam tubuh Anda. Asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan pegal linu pada persendian pada jari-jari kaki tumit dan pergelangan tangan atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala, Anda atasi dengan rutin minum Best Tea. Best Tea 100% terbuat dari teh hitam. Dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, yang kemudian difermentasi. Manfaat Best Tea untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Best Tea tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Jeng Wati.
6: Iya, Dek.
5: Wah, ada yang beda dari penampilanmu. Rambutmu lebih hitam, tebal, dan gak beruban. Jadi kelihatan 10 tahun lebih muda saja.
6: Kamu, buatku, usia boleh gak muda, tapi soal rambut masih tetap menggoda.
7: Iya, hanya butuh waktu 10 menit untuk membuat teman-teman Anda kagum dengan penampilan Anda yang jauh lebih muda. Sampo Noni adalah sampo penghitam rambut alami yang dihasilkan dari ramuan herbal Saripati Mengkudu, ginseng, yang telah dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, poligonum multiforum yang dapat meremajakan sel-sel tubuh, serta kolagen, protein yang sangat penting bagi tubuh termasuk rambut. Sampo Noni, tanpa bahan kimia, menghilangkan ketumbih dengan cepat, menyuburkan, dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat, menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketumbih tanpa efek samping.
3: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Sudah bersama saya, sumber inspirasi sehat kita. Halo, dengan Bapak siapa?
2: Pak Alpian Abila.
1: Iya, alamatnya di mana?
2: Alamat Soekarno Hatta, Lorong Bukit Uhud, nomor 11.
1: Usianya berapa, Pak?
2: Usianya 49.
1: Nah, ini kalau boleh tahu, Pak, keluhannya apa?
2: Keluhannya selama ini saya merasa pohon perut sakit, mah juga, kemudian sakit kepala. Tapi Alhamdulillah, selama ini saya mengkonsumsi obat Bio7 satu botol, Alhamdulillah, sudah ada perubahan.
1: Alhamdulillah. Ini konsumsi Bio7 yang keberapa botol ini?
2: Untuk yang sekarang sementara satu.
1: Untuk yang kedua ini?
2: Yang kedua, iya.
1: Alhamdulillah, ini tadi setelah mengkonsumsi herbal Bio7 sudah ada perubahan.
2: Biasa pagi kalau saya sikat gigi, Alhamdulillah tidak pernah lagi muntah atau mual lagi. Alhamdulillah.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.
3: Sekarang aku lagi rutin konsumsi susu kambing dari Eta Plus nih guys. Eta Plus ini banyak banget manfaatnya, terutama untuk melancarkan sistem pencernaan. Lembut banget nih guys susunya, mudah dicerna sama anak-anak dan orang dewasa. Cara minumnya, larutin aja 3 sendok makan Eta Plus ke dalam 150 cc air hangat, lalu diaduk dan minum 3 kali sehari. Manfaat lainnya juga banyak banget nih guys. Menjaga kesehatan dan kepadatan tulang, meningkatkan produksi ASI dan kualitas ASI bagi ibu menyusui, merangsang pertumbuhan motorik dan meningkatkan kecerdasan anak, melancarkan sistem pencernaan, mengatasi gangguan pernapasan, dan baik untuk penderita diabetes karena Eta Plus ini rendah gula. Nah, banyak banget kan guys manfaatnya. Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
0: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
1: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen

pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: kakang Kamandanu. Kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu.
1: Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin.

Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativ. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

0: Naskah disusun dan diolah oleh S. T. Job. Hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Merajalela.
1: Saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
2: Nama saya Agus Ramli, Jalan Lijo, Gang Mangga 1, Kelurahan Madrejo, Pangrambun, Kalimantan Tengah. Saya diponis dokter terkena penyakit gangguan lambung dan pembekakan hati. Dokter menyarankan saya untuk istirahat. Keluhan saya selama ini perut terasa kembung dan dada terasa sesak. Setelah saya meminum Bioaktiva, terasa perut saya terasa enak, sudah enggak kembung lagi, dada sudah enggak terasa sesak, hidup pun terasa enak, badan juga terasa enak. Bahkan saya sekarang sudah sehat. Saya akan terus mengkonsumsi Bioaktiva sampai saya betul-betul sembuh total.
1: Mau sehat seperti mereka, Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda. Bioaktiva, tetesan ajaib untuk kesehatan tubuh.
3: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.

Dalam seri ke-221 ini, didukung oleh para pemain, Hari sebagai kepala desa, Sulaiman sebagai penghulu keadilan, Mas Wara sebagai Marasilu, Nur Indah sebagai istri Marasilu, Fred Suban sebagai Wana Ringgit, Rusli sebagai Rangga Lawi, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati.

0: diterima karena dituduh sebagai seorang pencuri. Dia marah sekali. Dia segera menyerang Wana Ringgit yang telah dianggap memfitnahnya. Suasana di halaman rumah kediaman kepala desa Sukayatra menjadi ribut. Marasilu langsung menyerang Wana Ringgit. Beberapa kali, pukulannya sempat bersarang di wajah ataupun bagian tubuh Wana Ringgit yang lain. Penghulu keadilan segera memberi isyarat pada prajurit-prajurit Kediri yang berdiri berjajar di sepanjang halaman. Prajurit-prajurit Kediri serentak meringkus marah silu.
1: Kurang ajar, Marasilu, kau telah membuat malu warga desa Sukayatra. Apa yang kau lakukan ini, ha? Kau ini manusia atau binatang? Tidak tahu sopan santun. Hei, dengar Marasilu, kalau kau berani bertindak brutal sekali lagi, Bapak Penghulu Keadilan pasti akan menjatuhkan hukuman yang berat bagimu.
2: Cukup, Bapak Kepala Desa. Serahkan soal ini padaku, Marasilu.
3: Ya, Bapak Penghulu Keadilan.
2: Memang benar apa yang baru saja dikatakan kepala desamu. Perbuatanmu yang brutal itu bisa memperberat hukuman yang akan kau terima.
3: Ampun, Bapak Penghulu Keadilan. Hamba benar-benar tidak terima. Wana Ringgit telah memfitnah hamba. Karena dia merasa menjadi orang kaya, orang mampu, dia telah seenaknya saja menginjak-injak harkat dan kehormatan hamba. Hamba benar-benar tidak terima, Bapak Penghulu Keadilan.
2: Dengar, Marasilu. Yang benar harus dibenarkan, dan yang salah harus disalahkan. Setelah mempelajari dengan seksama perkaramu ini, maka dengan ini aku menyatakan bahwa kau memang bersalah. Dan dimanapun juga orang bersalah patut mendapat hukuman. Sekarang dengarlah keputusanku. Aku, Rake Daksa Puja Sembah Dewa, penghulu keadilan yang bertindak atas nama hukum dan undang-undang pemerintah Kediri, dengan ini memutuskan Marasilu, seorang warga desa Sukayatra, kunyatakan bersalah. Dia telah mengambil burung jalak sewu milik orang lain yang bernama Wana Ringgit, yang juga adalah warga desa Sukayatra. Karena kesalahannya itu bisa dianggap pencurian, maka dengan ini aku memutuskan Marasilu dihukum cambuk 50 kali dan denda sebanyak 750 kepeng.
4: Bapak, Bapak Penghulu Keadilan, hamba mohon, batalkanlah hukuman itu, Bapak Penghulu Keadilan. Suami hamba tidak bersalah, suami hamba tidak pernah mencuri.
2: Siapa kau?
4: Hamba, hamba istri Kakang Marasilu. Hamba tahu sendiri bahwa Kakang Marasilu bukanlah seorang pencuri. Hamba mohon, batalkanlah hukuman itu, Bapak Penghulu Keadilan. Dia tidak akan tahan dicambuk 50 kali. Kalau sampai terjadi apa-apa, hamba sekeluarga akan menjadi susah, Bapak. Dia adalah satu-satunya tumpuan harapan keluarga kami. Hamba mohon, batalkanlah hukuman itu, Bapak Penghulu Keadilan.
1: Hei, kau istri Marasilu, jangan turut campur dalam urusan ini. Jelaskan suamimu itu bersalah, dan sekarang dia harus menjalani hukuman yang setimpal.
4: Tidak, suami hamba tidak bersalah. Suami saya tidak bersalah. Dia jangan dihukum, dia jangan dicambuk.
5: Eh, diam kau. Perempuan mau ikut-ikut. Suamimu sudah jelas seorang pencuri.
4: Tidak, dia bukan pencuri. Aku dapat membuktikan bahwa dia bukan pencuri. Lihatlah. Lihatlah apa ini.

0: Apa itu yang kau bawa?
1: Lihat. Lihatlah Bapak Penghulu Keadilan. Burung Jalak Sewu inilah yang telah menjadikan gara-gara. Mungkin dia tidak kerasan tinggal bersama Wana Ringkit. Dia terbang dan kemudian hinggap di pohon belakang rumah hamba. Sekarang burung ini hamba kembalikan padanya. Hamba memang sudah menjualnya kepada orang lain. Tapi orang itu telah bermurah hati pada hamba. Dia mengembalikan burung ini. Nah, Bapak Penghulu Keadilan, apakah dengan kembalinya burung ini, suami hamba masih tetap dianggap seorang pencuri?
2: Bagaimanapun juga keputusanku sudah kujatuhkan. Dan keputusanku tidak bisa dirubah-rubah lagi. Soal burung ini sudah kau kembalikan lagi kepada Wana Ringgit itu terserah. Tapi hal itu bukan merupakan bukti bahwa suamimu tidak mencuri.
1: Bapak Penghulu Keadilan, Bapak adalah lambang keadilan di negeri ini. Hamba mohon keadilan. Hamba mohon Bapakmu berkata benar. Kalau Bapak selalu memojokkan kami, orang-orang kecil ini, kepada siapa lagi kami harus minta perlindungan? Bapak Penghulu Keadilan, dengarkanlah keluhan kami ini. Dengarkanlah rintihan kami ini. Kami sudah tidak mempunyai apa-apa lagi selain keyakinan untuk berbuat baik.
3: Sudah diam. Kau ini malah ngoceh ngalor ngidul. Apa matamu tidak melihat bahwa di sini ada prajurit-prajurit Kediri, ha?
1: Aku tahu, Ki Lurah. Aku tahu di sini ada banyak prajurit Kediri. Tapi aku tetap mempunyai hak untuk membela kehormatan suamiku.
2: Dengar, istri Marasilu. Kalau kau ingin memperbaiki keputusanku ini, kau harus berani membayar mahal. Kalau sekarang ini kau bisa menyerahkan uang 1000 kepeng, maka suamimu akan bebas dari tuduhan. Bagaimana kau mempunyai uang sejumlah itu?
1: Oh, Bapak Penghulu Keadilan, dari mana hamba mempunyai uang sebanyak itu? Suami hamba hanyalah seorang petani kecil. Kami sudah tidak mempunyai sawah lagi. Kami adalah keluarga petani penggarap. Tapi hamba mempunyai simpanan uang sedikit. Barangkali jumlahnya tidak mencapai 400 kepeng. Ambillah Bapak Penghulu Keadilan, ambillah. Tapi hamba mohon, bebaskanlah suami hamba dari tuduhan pencurian. Dan bebaskanlah suami hamba dari hukuman.
2: Mana? Iya. Oh, ini. Coba, mana uang yang kau katakan itu?
1: Ini Bapak Penghulu Keadilan.
2: Sayang sekali. Aku tidak bisa menolongmu dengan uang sejumlah ini. Tapi uang ini tidak bisa ku ambil kembali. Uang ini sebagian akan digunakan sebagai ongkos perkara. Dan sebagian lagi akan digunakan untuk mengganti kerugian Wana Ringgit yang telah beberapa kali dipukul suamimu.
4: Pengadilan apa ini? Pengadilan tai kucing. Kurang ajar. Sudah istriku. Biar saja dia menghukum aku. Aku tidak takut dihukum seberat apapun. Sekalipun harus dipancung kepalaku, Marasilo tidak takut. Kita tidak butuh pengadilan semacam ini. Ayo cepat. Cambuklah aku 1000 kali. Aku sudah tidak peduli lagi. Ayo, cambuklah aku. Ayo, prajurit-prajurit Kediri, cambuklah aku.
5: Awas, hati-hati. Pegang dia kuat-kuat. Jangan sampai dia melawan. Ayo semua warga desa. Bantulah tuan-tuan prajurit meringkus Marasilu. Tangkap dia dan cepat sikat di bawah pohon. Ayo, cepat. Mengapa kalian diam saja? Hei! Mengapa kalian malah pergi? Ayo cepat bantulah tuan-tuan prajurit itu! Hei! Kurang ajar! Mengapa kalian malah pergi satu persatu? Hei! Ayo kembali! Kembali!
0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L. Hapsi. Kali ini ada L. Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L. Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L. Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L. Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L. Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L. Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L. Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L. Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
6: Dapatkan L. Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L. Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

0: mengejar orang-orang itu. Mereka tidak lagi mau mendengar kata-kataku. Mereka malah pergi begitu saja. Aku ditinggalkan begitu saja. Aku ini kan kepala desanya. Mengapa mereka tidak mau menuruti perintahku? Aku malu sekali di depan Bapak Penghulu Keadilan. Aku bisa dituduh tidak becus mengatasi warga desaku sendiri. Kurang ajar orang-orang itu. Siapa kalian ini? Mengapa kalian masih juga belum pergi?
1: Halaman rumah ini sekarang sudah menjadi sepi kembali.
0: Ya, mereka semuanya sudah pergi. Bapak Penghulu Keadilan dan prajurit-prajurit Kediri juga sudah pergi. Mereka akan menjalankan tugasnya di tempat yang lain lagi. Kalian sepertinya bukan warga desa Sukayatra.
1: Memang. Kami bukan warga desa Sukayatra. Kami hanya sekedar mampir di desa ini.
2: Maaf Pak, kepala desa.
0: Iya.
2: Kalau menurut pendapat saya, Marasilu tidak bisa dinyatakan bersalah. Pertama, karena dia tidak tahu bahwa burung jalak sewo itu milik Wana Ringgit. Dan kedua, burung itu toh sudah dikembalikan istrinya. Jadi sebenarnya soal curi-mencuri sudah tidak ada lagi. Tapi mengapa dia masih harus dicambuk 50 kali?
0: Biar saja. Marasilu itu kan orang tidak punya. Dia tidak akan mampu untuk berbuat apa-apa selain merenungi nasibnya sendiri. Dia tidak akan mampu menuntut. Dia kan orang miskin. Nanti 2-3 hari lagi dia sudah melupakan peristiwa ini.
1: Sebagai kepala desa, seharusnya kau tidak boleh berat sebelah.
0: Berat sebelah bagaimana?
1: Sepertinya kau lebih cenderung membela Wana Ringgit dibanding Marasilu. Mengapa bisa begitu? Toh mereka dua-duanya warga desamu.
0: Dengar. Kalau aku membela kepentingan Marasilu, aku tidak akan mendapatkan sepeser pun. Tapi kalau aku membela Wana Ringgit, karena dia orang kaya, maka aku akan menerima imbalan yang cukup menyenangkan. Lihat saja, uang 400 kepeng milik istri Marasilu sekarang justru jatuh ke tanganku. Kalian barangkali tidak tahu siapa Wana Ringgit. Dia itu orang yang sangat kaya di desa ini. Dia mempunyai kegemaran memelihara burung-burung yang bagus. Dia juga mempunyai kuda-kuda yang bagus. Dan setiap menghadapi perkara-perkara pengadilan, dia selalu keluar sebagai pemenangnya.
2: Rupanya hukum sudah tidak berdiri tegak lagi di negeri ini. Bagaimana pendapatmu, Bapak Kepala Desa?
0: Bagaimana pendapatku? Aku tidak tahu. Aku tidak mempunyai pendapat apa-apa tentang soal itu. Aku ini hanya seorang kepala desa.
1: Sudahlah. Terima kasih, Kepala Desa. Terima kasih atas keterangan yang kau berikan kepada kami. Sekarang perkenankanlah kami melanjutkan perjalanan.
0: Ya. Silakan, silakan saja. Perkara pengadilan Marasilu sudah selesai. Kalau kalian ingin melihat perkara-perkara seperti itu lagi, kunjungi saja desa-desa yang lain.
1: Kami juga tidak tertarik soal-soal keadilan. Apalagi keadilan yang bisa ditukar dengan uang.

0: Arya Kamandanu dan Rangga Lawe yang ikut menyaksikan perkara pengadilan Marah Silu segera memacu kudanya meninggalkan halaman rumah kepala desa Sukayadra. Mereka berkuda menyusuri jalanan setapak yang kanan kirinya ditumbuhi pohon-pohon perdu. Mereka bermaksud mengunjungi desa yang lain lagi, tapi mendadak dari jauh mereka melihat kerumunan orang di tepi jalan. Ternyata kerumunan itu adalah orang-orang desa Sukayadra yang sedang merawat luka-luka Marah Silu. Nampak istri Marah Silu menangisi suaminya yang tergeletak di pinggir jalan.
1: Oh, Kakang, Kakang Marah Silu, sungguh malang nasib kita sebagai orang-orang kecil, Kakang. Kita selalu dianggap salah, kita selalu dibodohkan, dan akhirnya kita jugalah yang harus menanggung hukuman.
2: Sudahlah, sudahlah Nini, kita mengalah saja. Aduh.
1: Sampai kapan kita harus terus mengalah seperti ini, Kakang? Keadaan kita semakin terjepit. Semua ini gara-gara burung sial milik Wana Ringgit. Kalau tahu akan begini akibatnya, tentu aku tidak setuju kau menangkap burung itu. Sekarang kita tidak perlu lagi berhubungan dengan orang yang bernama Wana Ringgit itu, Kakang. Jangan lagi sentuh barang-barangnya. Kalau perlu, kita tidak usah melewati depan rumahnya.
2: Wana Ringgit memang bajingan tengik ini, dan kepala desa kita itu juga bajingan tengik. Rupanya mereka telah kerjasama untuk mencelakakan kita, Nini.
1: Iya, Kakang. Aduh. Semua orang juga sudah tahu. Aduh. Bahwa kepala desa kita adalah manusia berhati busuk, jiwanya kerdil, dan sebenarnya dia pengecut.
2: Nini, mengapa uang simpanan kita yang hanya sedikit itu kau berikan pada Bapak Pemudu Keadilan?
1: Iya. Semula aku bermaksud menebus kesalahanmu dengan uang 400 kepeng itu, Kakang. Tapi uang itu malah dirampas Bapak Penghulu Keadilan. Dan sekarang kita tidak mempunyai apa-apa lagi, Kakang. Sementara kau dalam keadaan sakit begini, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Apa yang bisa kita lakukan?
3: Barangkali aku bisa membantu kalian. Aku mempunyai sedikit uang. Ini, terimalah.
1: Siapakah Tuan?
3: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Terima saja. Ayo, ambillah uang ini. Aku dengan ikhlas memberikannya. Aku tahu kalian sedang sakit hati. Aku tahu jiwa kalian menjerit minta keadilan. Tapi kalian hanya mendapatkan kekecewaan. Sekarang terimalah uluran tanganku ini. Barangkali uang yang tidak seberapa banyak ini bisa memberi penghiburan di hati kalian. Ayo, terimalah.
1: Terima kasih, Tuan.
3: Yeah.
1: Terima kasih sekali. Oh, para dewa di atas langit. Oh, Sang Hyang Brahma. Oh, Sang Hyang Wisnu. Oh, Batara Siwa. Dan semua para dewa yang menguasai seluruh jagat raya ini. Terima kasih atas anugerah dan karuniamu ini. Terima kasih. Oh, Sang Hyang Widi. Lihat, Kakang. Lihat. Kita mendapat pertolongan. Rupanya masih ada orang-orang yang berhati mulia, Kakang. Lihatlah, kita harus bersyukur, Kakang. Kita tidak boleh putus asa lagi. Rupanya di negeri ini masih ada orang yang memperhatikan nasib kita. Lihat, Kakang. Oh, Tuan, Tuan, terima kasih, Tuan. Terima kasih atas pertolongan, Tuan. Oh, Kakang, sekarang kita mempunyai uang lagi. Lihat, barangkali jumlahnya lebih dari 500 kepeng. Kita bisa berbuat sesuatu lagi dengan uang ini, Kakang.
2: Syukurlah, Nini. Tapi siapakah tuan-tuan itu tadi? Apakah dia tidak mengatakan siapa nama-nama beliau?
1: Tidak, Kakang. Beliau tidak bersedia menyebutkan namanya. Tapi sudahlah. Yang penting kita bisa berbuat sesuatu dengan uang ini. Kau bisa pergi berobat, dan sisanya bisa kita gunakan untuk makan sehari-hari. Kalau saja di negeri ini banyak terdapat orang-orang seperti tuan-tuan itu tadi, Saya kira negeri ini akan segera menjadi sebuah negeri yang aman, damai, makmur dan sejahtera. Negeri di mana rakyat kecil tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang dan hidupnya tidak digencet serta

istri Marah Silu merasa sangat terharu dan gembira karena tiba-tiba mendapat pertolongan. Dia sama sekali tidak tahu siapa orang yang telah menolongnya. Juga warga desa yang berkerumun di tempat itu, tak seorang pun yang tahu.

Sementara itu, Rangga Lawe dan Arya Kamandanu terus memacu kudanya meninggalkan desa Sukayatra. Di atas punggung kudanya, Arya Kamandanu merenungkan peristiwa yang baru saja disaksikannya bersama Rangga Lawe. Dia pergi ke desa Sukayatra untuk melihat keadilan. Tapi ternyata justru dia melihat ketidakadilan. Arya Kamandanu merasa iba melihat nasib rakyat kecil yang hidup tertindas.

0: dan hitam, tubuhnya sampai bilur-bilur, dan bibir serta wajahnya membengkak. Istri marah Silu meratapi kemalangan suaminya. Dia merasa sedih dan putus asa karena uang simpanannya ikut dirampas penghulu keadilan. Tapi mendadak, dia ternganga keheranan begitu ada orang menolongnya dengan memberinya sejumlah uang.
1: Ah, siapakah tuan ini? Siapakah tuan berdua?
2: Kau tidak perlu tahu siapa kami. Ambil saja uang itu sebagai ganti uangmu yang dirampas penghulu keadilan itu.
1: Terima kasih, tuan. Terima kasih sekali. Tuan telah menyelamatkan keluarga kami. Tuan telah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih, tuan.
2: Kau tidak perlu mengucapkan terima kasih padaku. Ucapkanlah terima kasihmu itu kepada yang kuasa. Dialah sebenarnya yang telah menolongmu.

Kakang Marasilu, lihatlah. Kita mendapat pertolongan, Kakang. Lihatlah. Tuan-tuan itu tadi telah menolong kita. Kita bisa berbuat banyak dengan uang ini. Kita tidak perlu berputus asa lagi. Rupanya masih ada juga orang-orang berhati mulia di negeri ini. Kalau saja di negeri ini banyak orang seperti tuan-tuan itu tadi, tentulah negeri ini akan segera berubah menjadi negeri yang makmur, aman, tentram dan sejahtera. Oh, Sang Hyang Widi, terima kasih atas karuniamu. Terima kasih atas rahmat yang kau limpahkan pada kami.

0: Hai pendengar keluarga sehat El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Hapsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, dan juga menambah nafsu makan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: El Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Angga Lawe dan Arya Kamandanu terus memacu kudanya ke arah selatan. Mereka berkuda di atas jalan setapak yang kanan-kirinya banyak ditumbuhi pohon-pohon pakis. Mereka menghentikan kudanya sejenak begitu tiba di perbatasan desa Sukayatra.
1: Nah, Kamandanu, apa yang telah kita saksikan di desa Sukayatra itu tadi?
2: Sebenarnya kita ingin melihat jalannya sidang pengadilan Gusti Ranggalawe. Kita ingin melihat keadilan. Tapi justru sebaliknya, kita melihat ketidakadilan.
1: Begitulah kenyataan yang ada sekarang ini, Kamandanu. Ketidakadilan merajalela. Kebenaran kehilangan maknanya. Pemerintah Kediri menindas rakyat sampai ke pelosok-pelosok desa. Orang yang bernasib seperti Marah Siluk itu tadi, banyak sekali jumlahnya di negeri ini. Mereka adalah orang-orang kecil yang tidak mempunyai suara apa-apa, yang diperlakukan seperti seekor kerbau. Mereka orang-orang yang tidak pernah diperhitungkan.
2: Marah Siluk sebenarnya bisa dibebaskan dari tuduhan sebagai pencuri, Gusti.
1: Tuduhan itu sebenarnya hanya merupakan siasat Wana Ringgit. Wana Ringgit itu adalah orang kaya di desa Sukayatra. Dia menjalin hubungan yang sangat erat dengan kepala desa ataupun dengan pemerintah Kediri. Dan dia juga ingin menancapkan pengaruhnya kuat-kuat di desanya. Dengan menyeret Marah Siluk ke sidang pengadilan, dia bermaksud unjuk gigi. Dia ingin lebih ditakuti. Dia ingin lebih diperhitungkan lagi. Sebenarnya dia juga tahu bahwa Marah Siluk tidak mencuri. Tapi ya, begitulah Kamandanu. Agaknya keadilan di negeri ini sudah bisa ditukar dengan sejumlah uang. Pamor keadilan sudah pudar. Orang-orang silau melihat harta, melihat pangkat dan kedudukan. Mereka tidak lagi memperdulikan suara-suara kebenaran.
2: Memang, Gusti. Memang sungguh-sungguh tidak adil. Marah Siluk harus menjadi korban hanya karena seekor burung.
1: Bayangkan saja. Coba kau bayangkan. Marah Siluk itu harus dicambuk 50 kali. Dia juga harus membayar ongkos pengadilan dan uang simpanan istrinya pun ikut dirampas. Namanya menjadi tercemar. Berapa banyak kerugian yang telah diteritanya, coba. Coba, Kamandanu. Dan semua itu hanya gara-gara seekor burung. Seekor kelangenan orang seperti Wana Ringgit. Burung jalak sewu itu bagi Wana Ringgit hanyalah alat untuk memperoleh kesenangan tambahan belaka. Dia masih bisa hidup senang tanpa burung itu. Tapi pengorbanan yang diderita Marah Siluk tidak bisa diukur lagi besarnya, Kamandanu. Tapi ada hal-hal yang perlu kita catat, Kamandanu.
2: Apakah itu, Gusti?
1: Sikap yang diperlihatkan warga desa Sukayatra. Kukira cukup tegas dan berani. Mereka tidak sudi lagi memperdulikan kepala desanya sendiri. Dan nampaknya mereka sudah cukup muak melihat sidang-sidang pengadilan seperti itu.
2: Iya, Gusti. Nampaknya kepala desa Sukayatra tidak disukai rakyatnya.
1: Iya, kepala desa yang mementingkan perutnya sendiri. Yang pikirannya setiap hari dipenuhi rencana-rencana yang kotor dan licik. Yang ingin menggendutkan perutnya sendiri. Mana mungkin disukai rakyatnya? Nah, Kamandanu, kukira cukup. Mari kita teruskan perjalanan.
2: Baik, Gusti. Silakan.

0: Menjelang sore hari, Arya Kamandanu dan Rangga Lawe tiba di desa Kambang Rawi. Mereka memutuskan untuk menginap di desa itu. Arya Kamandanu melihat penghidupan warga desa Kambang Rawi kurang menggembirakan. Banyak orang-orang berwajah murung dan sedih. Hampir tidak ada yang memperlihatkan wajah berseri-seri. Kehidupan mereka seperti tertekan. Anak-anak kecil bermain-main dalam keadaan telanjang di halaman ataupun di tegalan. Tubuh mereka rata-rata kurus dan wajah mereka memperlihatkan kebodohan yang menyedihkan. Pagi harinya, Arya Kamandanu dan Rangga Lawe meneruskan perjalanan. Mereka meninggalkan desa Kambang Rawi pagi-pagi sekali. Kemudian mereka berkuda menyusuri daerah perbukitan di kaki Gunung Anjasmara.
1: Desa apa ini namanya? Desa ini nampaknya sangat sepi sekali. Hanya 1-2 orang kelihatan bekerja di sawah. Kemana orang-orangnya?
2: Mungkin kita bisa bertanya pada salah seorang yang sedang bekerja di sawah itu, Gusti.
1: Baiklah. Ayo kita temui orang itu. Itu yang sedang mencangkul pematang itu.

0: Pak. Kami ingin bertanya, desa apakah ini namanya?
1: Tuan-tuan mau kemana?
0: Kami hanya ingin melihat-lihat saja suasana di sekitar kaki gunung Anjasmara ini.
1: Tuan-tuan sekarang berada di desa Kedukan Bukit. Desa ini namanya Kedukan Bukit.
2: Apakah warga desa ini mempunyai kesibukan lain selain bercocok tanam?
0: Iya, kami tidak melihat ada banyak orang bekerja di sawah. Barangkali mereka mempunyai kesibukan lain seperti membuat kerajinan bambu ataupun tanah liat.
1: Ya, memang Tuan. Memang ada di antara warga desa kami membuat kerajinan-kerajinan seperti itu. Tetapi sebenarnya sebagian besar di antara kami masih sangat bergantung pada hasil bercocok tanam. Lagi pula kerajinan-kerajinan seperti itu bisa kami kerjakan malam hari.
0: Lalu mengapa sawah-sawah di sini nampaknya sepi? Kami lihat hanya ada beberapa orang saja yang mengerjakan sawah itu.
1: Mereka semuanya pergi, Tuan.
2: Pergi kemana, Pak?
1: Sejak pagi-pagi sekali mereka sudah berkumpul di halaman rumah kepala desa.
0: Iya. Ada apa di halaman rumah kepala desa?
2: Barangkali kepala desa sedang menyelenggarakan tontonan yang tidak usah membayar. Atau barangkali sedang ada acara istimewa.
1: Ah, tidak, Tuan. Kalau tontonan yang Tuan maksudkan sebagai hiburan, sudah sejak lama sekali warga desa ini tidak pernah menonton apa-apa. Lagi pula, setiap hari kami sibuk bergelut dengan nasib kami yang semakin sengsara. Barangkali hati kami tidak akan terhibur lagi. Sekalipun disuguhi tontonan tari-tarian yang menarik dan mahal yang didatangkan dari Keraton Kediri.
0: Oh, iya. Mengapa bisa begitu, Pak?
1: Ya, memang kenyataannya begitu, Tuan. Barangkali kami sudah tidak bisa tertawa lagi atau tersenyum lagi. Tertawa atau tersenyum bagi kami merupakan barang yang mahal harganya, Tuan. Dan kami tidak mampu membelinya.
2: Kalau begitu, suasana desa Kedukan Bukit ini tidak terlalu menggembirakan.
1: Kami bukan orang-orang yang senang. Barangkali desa kami hanya ada beberapa gelintir manusia saja yang bisa menikmati kesenangan. Dan mereka itu tidak bersedia membagi kesenangannya pada kami, orang-orang yang miskin ini.
0: Kami ingin tahu, Pak. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di halaman rumah kepala desamu?
1: Ah, sudah biasa, Tuan. Sebenarnya kami sudah tidak heran lagi. Dan sebenarnya warga desa kami tidak ingin memenuhi undangan kepala desa.
2: Jadi, orang-orang tidak bekerja di sawah karena ingin memenuhi undangan kepala desa, begitu, Pak?
1: Ya, Tuan. Kepala desa mengundang kami untuk ikut menyaksikan jalannya sidang pengadilan desa.
0: Belum lama ini kami juga menyaksikan jalannya sidang pengadilan di desa Sukayatra. Sidang itu menangani perkara pencurian.
1: Bulan kemarin desa kami juga mengadakan sidang pengadilan untuk menangani perkara pencurian, Tuan. Tapi sekarang perkara lain lagi, perkara perkosaan.
2: Begitu. Lalu mengapa Bapak tidak ikut hadir menyaksikan jalannya sidang pengadilan itu?
1: Ah, tidak, Tuan. Saya sudah bosan. Sebenarnya warga desa kami juga sudah pada bosan dan muak. Kalau mereka datang, hal itu mereka lakukan hanya untuk menghormati kepala desa. Lain tidak. Kalau tuan-tuan tertarik, mengapa tuan tidak datang saja ke halaman rumah kepala desa?
0: Iya, kami memang ingin menyaksikannya. Apakah rumah kepala desamu jauh dari sini?
1: Tidak seberapa jauh, Tuan. Ikuti saja jalanan ini. Nanti Tuan akan sampai di lapangan rumput yang luas. Rumah kepala desa kami terletak di pinggiran lapangan rumput itu.
0: Baiklah. Terima kasih atas keteranganmu, Pak.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.

0: warga desa Kedukan Bukit semuanya, aku adalah seorang penghulu keadilan. Aku diundang kemari oleh kepala desa untuk menangani suatu perkara. Perkara ini sudah dilimpahkan padaku sejak kemarin lusa. Perkara ini berkenaan dengan tuduhan salah seorang warga desa Kedukan Bukit yang bernama Sang Guri. Sang Guri menuduh atau mendakwa Rangke Wangkali telah memperkosa adik kandungnya. Mana yang bernama Sang Guri? Ayo maju ke depan.
1: Sayalah yang bernama Sang Guri, Bapak Penghulu Keadilan.
0: Sekarang aku ingin bertanya padamu, Sang Guri. Apakah kau yakin bahwa tuduhan ataupun dakwaan yang kau lemparkan pada Rake Wangkali ini benar?
1: Benar, Bapak Penghulu Keadilan. Hamba yakin seyakin-yakinnya. Hamba mempunyai dua orang saksi yang masih hidup, yang menyaksikan peristiwa memalukan itu. Rake Wangkali memang telah memperkosa adik kandung hamba, dan hamba tidak terima. Hamba membuat surat tuduhan itu, dan sekarang hamba akan meneruskannya menjadi sebuah tuntutan. Hamba menuntut agar Rake Wangkali jatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
2: Maaf, Bapak Penghulu Keadilan. Sebagai kepala desa Kedukan Bukit ini, apakah hamba diperbolehkan ikut bicara?
0: Tentu saja kepala desa mempunyai hak untuk ikut bicara. Silakan.
2: Sang Guri, kau tidak bisa menuduh sembarangan pada Rake Wangkali. Semua orang tahu siapa Rake Wangkali itu. Dia sudah berbuat banyak untuk desa Kedukan Bukit ini. Dia sudah banyak berjasa untuk ikut membangun desa ini. Belum lama ini dia menyumbangkan 2.000 potong bambu untuk membangun jembatan. Bahkan dia pernah menyumbangkan 2 ekor kerbau untuk mengadakan pesta bersih desa. Semua orang tahu bahwa Rake Wangkali adalah orang yang suka berbuat kebaikan. Nah, mungkinkah orang seperti itu melakukan suatu perbuatan yang memalukan nama baiknya sendiri? Hah?
1: Bapak kepala desa, Bapak tidak perlu membiarkan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan Rake Wangkali. Yang jelas, dia sudah memperkosa adik kandung saya.
2: Apa kau dapat membuktikannya?
1: Saya mempunyai 2 orang saksi.
2: Aku keberatan dengan saksi-saksi yang kau ajukan. Jelas, mereka itu masih sanak keluargamu sendiri.
1: Bapak kepala desa, sebagai kepala desa, Bapak harus berbuat adil, tidak berat sebelah.
2: Justru aku bicara ini atas nama keadilan, Sang Guri.
1: Saya tidak percaya Bapak bicara atas nama keadilan. Bapak pasti tahu siapa Rangke Wangkali yang sebenarnya. Dia memang orang paling kaya di desa ini. Hartanya banyak, sawahnya luas, kebunnya luas, ternaknya banyak, dan gundiknya pun banyak. Istri-istri simpanannya berceceran di mana-mana. Semua orang tahu itu. Tapi rupanya dia seorang manusia yang serakah, sudah mendapatkan kesenangan yang berlebihan. Masih juga dia memperkosa seorang gadis.
2: Sang Guri, kalau kau terus-menerus mengumbar mulutmu, kaulah yang akan mendapat hukuman berat. Perkara ini masih diperiksa oleh Bapak Penghulu Keadilan. Kita masih belum tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah, Bapak Penghulu Keadilan, hamba rasa cukup. Sekarang hamba persilahkan Bapak Penghulu Keadilan meneruskan memeriksa perkara ini sampai tuntas.

0: Warga desa yang berkumpul di halaman rumah kepala desanya nampak kurang puas. Mereka dapat melihat bahwa sikap kepala desanya memang berat sebelah. Mereka semua tahu bahwa kepala desa Kedukan Bukit adalah seorang kepala desa yang bisa disuap. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah tuntutan Sang Kuri akhirnya akan dipenuhi oleh penghulu keadilan? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Pak Deddy. Waalaikumsalam, Pak Deddy.
1: Kok ngelamun?
2: Iya, lagi ngelamun. Si kecil di rumah lagi sakit nih. Istri saya, maknya kumat-kumatan. Saya sendiri diabetes, gak sembuh-sembuh. Pusing, Pak Deddy.
1: Pak Ahmad, dulu saya sekeluarga juga punya masalah seperti itu.
2: Oh iya, Pak Deddy.
1: Namun setelah kami mengenal Bioaktiva dan mengkonsumsinya secara rutin, alhamdulillah.
2: Weh,
1: ini semuanya sehat kembali.
2: Bioaktiva, apaan itu, Pak Deddy?
1: Bioaktiva itu jamu tetes organik fermentasi yang terbuat dari herbal-herbal dan rempah terbaik dari Nusantara. Caranya mudah, cukup diteteskan dengan setengah gelas air, tes. Boleh dengan minuman apa saja, asal jangan air panas.
2: Siap, Pak Deddy. Saya harus coba nih, Pak. Terima kasih banyak, Pak Deddy.
1: Akhirnya bisa tersenyum lagi. Saya, Deddy Mizwar, sudah membuktikan khasiat Bioaktiva. Minum Bioaktiva, rasakan kesembuhan.
3: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Ya, apa Bu hari ini?
5: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
4: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
5: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
6: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
7: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
8: Indonesia ada Delva Happy Asmara.

0: Pak tangi. Wes awan nang kasur baeng glundang-glundung kaya semangka. Rika ora kerja.
1: Kerja priye we, Bu? Ya delengan, Bapak lara untu, kusine abu. Aduh, lara, Bu.
0: Oh, Rika lara untu. Wes aja bingung. Kiye ibu wes duwe obate arane Prosagi, khusus kanggo sakit gigi utawa lara untu.
2: Prosagi, obat sakit gigi, diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah, seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses, atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa, serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang, dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
3: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667.
4: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
3: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Kecamatan Tolinggula, tepatnya di Desa Tolinggula Ulu. Saya penasaran dengan lagu tadi yang berjudul Sirna, dan ternyata penyanyi aslinya ada.

0: Ini kalau boleh tahu, Pak, keluhannya apa?
1: Keluhannya selama ini saya merasa pohon perut sakit, mah juga, kemudian sakit kepala. Tapi alhamdulillah selama ini saya mengkonsumsi obat Biosepen satu botol. Alhamdulillah sudah ada perubahan.
0: Alhamdulillah. Ini konsumsi Biosepen yang keberapa botol ini?
1: Untuk yang sekarang sementara satu.
0: Untuk yang kedua ini?
1: Yang kedua, ya.
0: Alhamdulillah ini tadi setelah mengkonsumsi herbal Biosepen sudah ada perubahan.
1: Biasa pagi kalau saya sikat gigi, alhamdulillah tidak pernah lagi muntah atau mual lagi.
2: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.
3: Dia mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
2: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.

0: Boleh.
1: Ini kan saya ini luar biasa. Desek musik lo, Ki. Wih, asik kan?

0: Acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, ex-banner, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Oh, kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Oily HC.
0: Oily HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, ex-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Acara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Wah, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, ex-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
3: Hai pendengar keluarga sehat El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Hapsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, dan juga menambah nafsu makan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
4: El Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Aku pengennya somben. Nek kowe wis duwe bojo, aku wis duwe bojo. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku ya iso ngguyu.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
2: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari Lampu Merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah.

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
1: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
0: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
2: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Edi, Reneo toh. Aku apa takon iki?
1: Enek apa toh, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking badan pom, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

Kau sareng keluarga geng rahayu ngoromboko atur sugoto lipur lampah beksan ingkeng sepisan keluarga.

monggo dateng sepuh mini sepuh ingkang rumah senampi atur beksan lumantar panitia bekso para ngomong goni larangan palenggan sama toro nuju dateng sasono langan kridho matoyo.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.

0: Pendengar keluarga sehat LHFSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHFSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHFSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHFSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHFSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHFSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHFSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHFSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHFSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHFSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari LHFSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHFSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHFSI Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin LHFSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHFSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Sejala ingkang kula tampihaken lajengaken lampah beksan warna-warang kekek dhateng Ibu Widya Beksa tansanes Ibu Warni JS.

Bodo. Ratap are. Mangsa aku anger sinyale 4G warni. Wi ana nek grangang yang-yangan. Ledek sama warni. Rekene nek nu ngandali jebule awake dhewe malah los yo Yan. Ni batine ngono yo gojok kuwi aku. Gedhela yo tok-tok ra krungu oleh lah. Ha sing marah yo gerangane kuwi yo Rin. Monggo, monggo Parvin, enggal satata pun prate tesaken sinten to ing keparengan ampi atur beksan.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Pakarian langkung skeco sesarengan Bioaktiva. Bioaktiva mujutaken ekstrak nutrisi alami ingkang sampun kabukten ampuh nusadani saking gerah wiwit gerah ingkang enteng ngantos gerah ingkang sampun kronis. Bioaktiva ngandut 100% bahan herbal alami lan polowijo paling sae ing nusantoro kadosto jinten, beras merah, tebu merah, kapulaga, oyot alang-alang lan sanes-sanesipun kanthi proses fermentasi inkubasi mawi teknologi EKD satemah ngasilaken produk kualitas inggil. Bioaktiva mujutaken asil pakaryan piantun keturunan asli suku Dayak ngaju Palangkaraya, lumantar riset lan penjabaran kearifan-kearifan lokal kanthi alamiah satemah saged dipun caken kanthi cetha logis sae lan tepat guna. Bioaktiva tetesan alami ingkang mayuto-yuto guna sarta paedahipun.
1: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Nah, jadi itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan bisa bertambah parah, dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Etabos memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Etaplus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Etaplus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Etaplus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.

0: Hai pendengar keluarga sehat El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Hapsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal dan juga menambah nafsu makan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: El Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

wis selikur anggere gak ngimahi gerangan gak gecek dhewe. Wis salah gua aku salah gue. Sang Dyah Larasati. Sapa ta wis keparenga jengkar saking palenggan ini. Monggo kepayon ngayahi gati. Ngayahi pakaryan luhur. Sumpah sugoto dateng poro-poro panglipur. Ingkang siangkal gan panjenengan pari kedah. Panglipur dateng rawuhipun sadaya para tamu. Lumadi Dyah para ayu warni. Oh Jawa Miyabi.

0: Mas Lasimil lembu.
1: Matur nuwun kadang kalah hirup pokok.

0: kidul midul. Kene pengin kucluk nyedhak aku ngene. Ma.
1: Ma.
2: Ma.
0: U.
2: Ma.
0: U. Getel, Ma.
3: Ya aku mentem oleh.
2: Lagi nyepong, Ma.
4: Lagi mentem iki.
0: Sampai salam jebol kecepit, salam satu jiwa.
4: Oh, masuk, Ma.
2: Getel, Ma.
0: Malah genan, Ma. Monggo engkang kagungan sasana beksan ing siang kalengan. Parang dewe-dewe ing pinggah keparing wonten sasa.
5: Sekarang aku lagi rutin konsumsi susu kambing dari Eta Plus nih guys. Eta Plus ini banyak banget manfaatnya, terutama untuk melancarkan sistem pencernaan. Lembut banget nih guys susunya, mudah dicerna sama anak-anak dan orang dewasa. Cara minumnya, larutin aja 3 sendok makan Eta Plus ke dalam 150 cc air hangat, lalu diaduk dan minum 3 kali sehari. Manfaat lainnya juga banyak banget nih guys. Menjaga kesehatan dan kepadatan tulang, meningkatkan produksi ASI dan kualitas ASI bagi ibu menyusui, merangsang pertumbuhan motorik dan meningkatkan kecerdasan anak, melancarkan sistem pencernaan, mengatasi gangguan pernapasan, dan baik untuk penderita diabetes karena Eta Plus ini rendah gula. Nah, banyak banget kan guys manfaatnya. Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
6: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing

0: juga radio yang menyiarkan ini. Elhapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan Elhapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari Elhapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
3: Dapatkan Fitmen harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
4: Pendengar keluarga sehat Elhapsi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir Elhapsi Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. Elhapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. Elhapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. Elhapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. Elhapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. Elhapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin Elhapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan, sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan Elhapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari Elhapsi Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari Elhapsi Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan Elhapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah Elhapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin Elhapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
3: Elhapsi

Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Makasih, Ben.
1: Piye, Kong?
2: Untuk menghindari hal yang tidak inginkan. Karena sudah jam 3, silakan segenap tamu undangan segera berkenan beranjak dari tempat duduk.
0: Somo.
2: Lah kok ben ora do ngundur. Iku ora kese kok bengi garene ngono iku karo jugi. Ana puluhan grado tapen ado. Bosnya albino minggat nanti, mesti ini gedel mania. Persatuan rekan-rekan keluarga besar Ijrik Mania, selamat sore.
1: Jengkundur, Om Sukir. Pangapura, Om Sukir.
2: Ayo, konco-konco, tidak ada boleh, yuk, selamat ini. Miat ulang neng kalang yanak harapan dan moncal.
1: Kong Somo, pokoknya ini RT Tapen, terus Kadus Supri lo nyanyi ojoban.
2: Ojoban. Setengah enam bar.
1: Terus Pai Timbul lo nyanyi ojoban.
2: Pokoknya setengah enam. Gue ini walu lo biar. Sponsornya Mas Joko main gimana.
1: Terus Mas Yono Bekune lo nyanyi ojoban.

0: Masa arek sampah. Rosta mendem.
1: Nendiotin lalero paman leko gantuk. Tokore wario jojri peti kabel.
0: Pak Kadus tapi. Pokoknya leh Rosta berung mendem aja bali.
1: Min nasi min.
0: Iya kong.
1: FC gak mendem gak gaul ya. FC kudu mendem pekok.
0: Seleli marji ya. MC mendem seleli marji ya.
1: Asu. Lo gagal kali manusia.
0: Kancane Pario ya kong.
1: Pario Badung kali cah gunung.
2: Oh. Suran pun terti.
1: Monggo ingin sampun pikantuk sasmito. Beling. Aku terkeh mulai leng.
0: Bentere mandi. Bentere mandi.
1: Tunggu beras.
0: Kong Somo.
1: Halo sayang.
0: Sing beksa Mas Bayar Pratomo.
1: Ojo itu juget barangka predek juget.
0: Bayar ranakal.
1: Amor jeki ranakal. Mbak Putih, I love you.
2: Dari Bapa kenar ya lebenar.
1: Bagun, bagun, bagun.
0: Bagun mulai.
1: Lakon jotosan Mbak Putih harus bagun. Jangkep cok. Tunggu.
2: Bapak.

0: malah yo ngono yuk nih. Enggak muah. Monggo Pak Rebin, tinggal dipun pratitis. Gembeli medal mbah, sebuluhi jam 4 kurang seperapa tau mbah.
1: Apa?
0: Sing ngenong eleng-eleng, kasu ibar orang-orang. Monggo Pak Rebin, Mas Yono, dipersilakan Mas Yono.
1: Wong mane?
2: Kaimsi.
1: Kaimsi. Nur.
2: Kaimsi.

0: Bu.
1: Dalam.
0: Wingi golek apa?
1: Golek ayang-ayang kok rene ayang-ayange aku
0: nek golek kok dadak ayang-ayang kurang gaya. Iki nyoto enek kok.
1: Anjang ngono ta.
0: Wis
1: santen.
0: Eh. Lenggah kene, lenggah kene.
1: Cita nyanyi to.
0: Lenggah sing manis kene iki.
1: Dredeg aku ngene iki.
0: Kene lho lenggah kene. Nah, ngono lah ayu.
1: Ayo Mas Tare.
0: Cong yang lagi.
1: Ayo sih no. Ku enak lagi. Hayang tenan.
0: DJ Production.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Dengan Bapak siapa ini?
2: Saya Pak Nadir.
1: Alamatnya di mana Pak ini?
2: Di Tinggede.
1: Ini keluhannya apa nih Pak?
2: Saya keluhan saya yaitu sering tegang. Tekanan itu biasanya selalu tidak normal. Jadi alhamdulillah dengan saya mengkonsumsi Bio7, alhamdulillah kondisi badan saya semakin hari semakin baik.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.
3: Yang mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
4: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
3: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI. Bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria. Meningkatkan hormon testosteron pada pria. Meningkatkan kualitas sperma. Meningkatkan libido. Meningkatkan kekuatan dan massa otot. Membantu ereksi secara maksimal. Serta menambah durasi.
5: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Wah, iya tuh.
2: Iya, di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Wah, asik dong. Yaudah ya, Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya, iya. Setelah Ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3, di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
4: Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore. Dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan ya bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya Bu.
1: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
2: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah.

0: Pemirsa sadayana, ayeuna SIM kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan ti warang ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha da nembege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna Kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Oke. Gitu, hatur nuhun teteh. Terus pemirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kesehatan urang sadayana. Anu sae ti alam, kanggo hirup, anu sehat, sareng berkualitas.
2: Dapatkan bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru, bioaktiva isi 15 mili, Rp150.000. Isi 30 mili, Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: dengar cengir seger gitu, biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Awas pinggir, cah ganteng ngorong, awas, pinggir.
5: Cah ganteng ngorong sunat, cah ganteng ngorong sunat.
4: Aja ngono, Mbak.
5: Wes gedhi, ganteng, kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
4: Wedi, Mbah.
5: Wedi apa?
4: Wedi disuntik lan dijahit, Mbah.
5: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern. Ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to?
4: Oh, iya to. Ngendi ku Mbah nggone, Mbah?
5: Lho kae lho. Gone mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
4: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos. Ayo wes Mbah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
5: Ayo, kono gendang sunat-sunat.
6: Gria sunat sae mantri utu, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria sunat sae Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sae Mantri Utu, Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
2: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani. Iya, di sana adik tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Asik dong. Yaudah ya bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya, setelah ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.

0: Awas minggir. Cah ganteng ngorong. Awas. Minggir.
1: Cah ganteng ngorong sunat.
0: Aja ngono, Mbak.
2: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
2: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
2: Walah, saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to?
0: Iya toh, ngendi ku mbah nggone mbah?
2: Lho kae lho, nggone mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
0: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos.
1: Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat.
2: Ayo, kono gendang, sunat.
3: Gria Sunat Sae Mantri Utu. Sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sae Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sae Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.

0: Kong tak manggung. Anak apa dekil?
1: Walah, teh hitam besti ki saiki kondiang tenan ya, Kong. Yu Parno konsumsi teh besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odong yang mbe besti. Terus lek Bono guru SMP kedunggalar kae, walah benisuk kok yo konsumsine dong mbe besti, Kong. Kok ramen kasate teh besti ya, Kong?
0: Halah, kowe wis kanom sing kurang gaul. Kil, teh besti kuwi pranyata oke manfaate. Paling murah regane tur nyoto kasiate.
1: Ora Kong jane teh hitam besti ki manfaate nggo apa ta Kong?
0: Yo kagil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes lan liyane. Cara konsumsine sediakan air panas satu teh gelas kecil, seduh teh besti satu sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le.
1: Lah terus nek tuku nanti Kong? Gek regane?
0: Ha ning apotek-apotek kan akeh. Kaya barang kowe iki senajan genom ya konsumsi wong besti. Ben awak sehat terus le. Kaya aku iki lho.
1: Terus
0: ras terus ae gek nang marane apotek dhewe kok.
1: Lah kuwi gajeke sampean yo dituran kok Kong.
0: Canom ki arep golek galukan, ketegasmu gelem.
2: Leres nggih. Jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macam penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken.
0: Ampun kasupan nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes nggih namung unjuk teh hitam besti. Buktine mawon.
2: Teh hitam besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Dapatkan teh kesehatan besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata

0: radio yang menyiarkan ini. Elhapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan Elhapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari. Elhapsi Madu Mata Celing. Supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Iya,
2: di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Wah, asik dong. Udah ya, Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya, setelah Ibu selesai masak ya.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
4: Alam memberikan banyak manfaat bagi manusia. Bersyukurlah kita karena Indonesia memiliki banyak tanaman yang berkhasiat sebagai obat. Kembali ke alam merupakan salah satu cara untuk menjaga dan menyeimbangkan kesehatan kita. Salah satunya dengan cara konsumsi obat herbal. Obat herbal Bioaktiva mengandung antioksidan yang membantu tubuh untuk mengurangi efek buruk radikal bebas yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit berbahaya. Kandungan bioaktiva seperti daun salam, kapulaga, jinten, beras ketan hitam, temulawak, daun sirsak, semuanya sudah terbukti secara empiris dan secara penelitian membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi resiko terjadinya penyakit yang paling ditakuti oleh kita, seperti diabetes, hipertensi, serangan stroke, tumor, kanker, dan juga penyakit lainnya. Serta membantu proses pemulihan kesehatan dan penyembuhan penyakit. Bioaktiva pasti. Pas sembuhnya, pas harganya, pas di hati.
5: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000. Isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore. Dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: mau kemana Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon mug atau press mug custom, prasasti atau nisan, name etiji atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Jengwati.
3: Iya, Dek.
2: Wah, ada yang beda dari penampilanmu. Rambutmu lebih hitam, tebal, dan gak beruban. Jadi kelihatan 10 tahun lebih muda saja.
3: Kamu, buatku, usia boleh gak muda. Tapi soal rambut masih tetap menggoda.
4: Iya, hanya butuh waktu 10 menit untuk membuat teman-teman Anda kagum dengan penampilan Anda yang jauh lebih muda. Sampo Noni adalah sampo penghitam rambut alami yang dihasilkan dari ramuan herbal Saripati Mengkudu, ginseng, yang telah dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, poligonum multiforum yang dapat meremajakan sel-sel tubuh, serta kolagen, protein yang sangat penting bagi tubuh termasuk rambut. Sampo Noni, tanpa bahan kimia, menghilangkan ketumbih dengan cepat, menyuburkan, dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat, menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketumbih tanpa efek samping.
5: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: Jadi gak usah sedih. Baik, intinya kita happy.
1: Tapi kamu tega banget Pak Kades, hianatin aku. Aku udah setia loh sama kamu.
0: Wis toh, pokoknya sekarang happy, seneng-seneng nyanyi.

0: Tira Cantika.
1: Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti,

0: Segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga. Hanya di Studio Radio Galasika FM. Di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.
1: Pak Edi, Rene Oto. Aku apa takon iki?
2: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
1: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
2: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
1: Iku sing tak rasake saiki.
2: Wis, ndang dijamuni saiki.
1: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
2: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
3: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
4: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

aku tahu kalau di antara kita tidak akan pernah terjadi. Percayalah.

0: acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, explainer, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Oh, kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Oily HC.
0: Oily HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, X-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, JW juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan, layanan lain juga ada loh. Seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Acara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Ah, si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Oh, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
3: Hai pendengar keluarga sehat El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Hapsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, dan juga menambah nafsu makan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
4: El Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas. Dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
5: Halo, salam Fitman. Fitman adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitman terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitman, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitman bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitman cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
4: Fitman 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitman sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitman. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
3: Dapatkan Fitman. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.

Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat

pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu.
1: Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin.

Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati.

0: Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Merajalela.
1: Saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
2: Nama saya Agus Ramli, Jalan Lijo, Gang Mangga 1, Kelurahan Madrejo, Panglambun, Kalimantan Tengah. Saya diponis dokter terkena penyakit gangguan lambung dan pembengkakan hati. Dokter menyarankan saya untuk istirahat. Keluhan saya selama ini perut terasa kembung dan dada terasa sesak. Setelah saya meminum Bioaktiva, terasa perut saya terasa enak, sudah enggak kembung lagi, dada sudah enggak terasa sesak, tidur pun terasa enak, badan juga terasa enak. Bahkan saya sekarang sudah sehat. Saya akan terus mengkonsumsi Bioaktiva sampai saya betul-betul sembuh total.
1: Mau sehat seperti mereka, Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda. Bioaktiva, tetesan ajaib untuk kesehatan tubuh.
3: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.

Dalam seri ke-221 ini, didukung oleh para pemain, Hari sebagai kepala desa, Sulaiman sebagai penghulu keadilan, Mas Wara sebagai Marah Silu, Nur Indah sebagai istri Marah Silu, Fred Suban sebagai Wana Ringgit, Rusli sebagai Rangga Lawi, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati.

0: diterima karena dituduh sebagai seorang pencuri. Dia marah sekali. Dia segera menyerang Wana Ringgit yang telah dianggap memfitnahnya. Suasana di halaman rumah kediaman kepala desa Sukayadra menjadi ribut. Marasilu langsung menyerang Wana Ringgit. Beberapa kali, pukulannya sempat bersarang di wajah ataupun bagian tubuh Wana Ringgit yang lain. Penghulu keadilan segera memberi isyarat pada prajurit-prajurit Kediri yang berdiri berjajar di sepanjang halaman. Prajurit-prajurit Kediri serentak meringkus Marasilu.
1: Kurang ajar, Marasilu, kau telah membuat malu warga desa Sukayatra. Apa yang kau lakukan ini, ha? Kau ini manusia atau binatang? Tidak tahu sopan santun. Hei, dengar Marasilu, kalau kau berani bertindak brutal sekali lagi, Bapak Penghulu Keadilan pasti akan menjatuhkan hukuman yang berat bagimu.
2: Cukup, Bapak Kepala Desa. Serahkan soal ini padaku, Marasilu.
3: Ya, Bapak Penghulu Keadilan.
2: Memang benar apa yang baru saja dikatakan kepala desamu? Perbuatanmu yang brutal itu bisa memperberat hukuman yang akan kau terima.
3: Ampun, Bapak Penghulu Keadilan. Hamba benar-benar tidak terima. Wana Ringgit telah memfitnah hamba. Karena dia merasa menjadi orang kaya, orang mampu, dia telah seenaknya saja menginjak-injak harkat dan kehormatan hamba. Hamba benar-benar tidak terima, Bapak Penghulu Keadilan.
2: Dengar, Marasilu. Yang benar harus dibenarkan, dan yang salah harus disalahkan. Setelah mempelajari dengan seksama perkaramu ini, maka dengan ini aku menyatakan bahwa kau memang bersalah. Dan dimanapun juga orang bersalah patut mendapat hukuman. Sekarang dengarlah keputusanku. Aku, Rakedaksa Puja Sembah Dewa, Penghulu Keadilan yang bertindak atas nama hukum dan undang-undang pemerintah Kediri, dengan ini memutuskan Marasilu, seorang warga desa Sukayatra, kunyatakan bersalah. Dia telah mengambil burung jalak sewu milik orang lain yang bernama Wana Ringgit, yang juga adalah warga desa Sukayatra. Karena kesalahannya itu bisa dianggap pencurian, maka dengan ini aku memutuskan Marasilu dihukum cambuk 50 kali dan denda sebanyak 750 kepeng.
4: Bapak Penghulu Keadilan, hamba mohon, batalkanlah hukuman itu, Bapak Penghulu Keadilan. Suami hamba tidak bersalah, suami hamba tidak pernah mencuri.
2: Siapa kau?
4: Hamba istri Kakang Marasilu. Hamba tahu sendiri bahwa Kakang Marasilu bukanlah seorang pencuri. Hamba mohon, batalkanlah hukuman itu, Bapak Penghulu Keadilan. Dia tidak akan tahan dicambuk 50 kali. Kalau sampai terjadi apa-apa, hamba sekeluarga akan menjadi susah, Bapak. Dia adalah satu-satunya tumpuan harapan keluarga kami. Hamba mohon, batalkanlah hukuman itu, Bapak Penghulu Keadilan.
1: Hei, kau istri Marasilu, jangan turut campur dalam urusan ini. Jelaskan suamimu itu bersalah, dan sekarang dia harus menjalani hukuman yang setimpal.
4: Tidak, suami hamba tidak bersalah. Suami saya tidak bersalah. Dia jangan dihukum, dia jangan dicambuk.
5: Eh, diam kau. Perempuan mau ikut-ikut. Suamimu sudah jelas seorang pencuri.
4: Tidak, dia bukan pencuri. Aku dapat membuktikan bahwa dia bukan pencuri. Lihatlah apa ini?

0: Apa itu yang kau bawa?
1: Lihat. Lihatlah, Bapak Penghulu Keadilan. Burung jalak sewu inilah yang telah menjadikan gara-gara. Mungkin dia tidak kerasan tinggal bersama Wana Ringgit. Dia terbang dan kemudian hinggap di pohon belakang rumah hamba. Sekarang, burung ini hamba kembalikan padanya. Hamba memang sudah menjualnya kepada orang lain. Tapi orang itu telah bermurah hati pada hamba. Dia mengembalikan burung ini. Nah, Bapak Penghulu Keadilan, apakah dengan kembalinya burung ini, suami hamba masih tetap dianggap seorang pencuri?
2: Bagaimanapun juga keputusanku sudah kujatuhkan. Dan keputusanku tidak bisa dirubah-rubah lagi. Soal burung ini sudah kau kembalikan lagi kepada Wana Ringgit itu terserah. Tapi hal itu bukan merupakan bukti bahwa suamimu tidak mencuri.
1: Bapak Penghulu Keadilan, Bapak adalah lambang keadilan di negeri ini. Hamba mohon keadilan. Hamba mohon Bapakmu berkata benar. Kalau Bapak selalu memojokkan kami, orang-orang kecil ini, kepada siapa lagi kami harus minta perlindungan? Bapak Penghulu Keadilan, dengarkanlah keluhan kami ini. Dengarkanlah rintihan kami ini. Kami sudah tidak mempunyai apa-apa lagi selain keyakinan untuk berbuat baik.
3: Sudah diam. Kau ini malah ngoceh ngalor ngidul. Apa matamu tidak melihat bahwa di sini ada prajurit-prajurit Kediri,
1: Aku tahu, Ki Lurah. Aku tahu di sini ada banyak prajurit Kediri. Tapi aku tetap mempunyai hak untuk membela kehormatan suamiku.
2: Dengar, istri Marasilu. Kalau kau ingin memperbaiki keputusanku ini, kau harus berani membayar mahal. Kalau sekarang ini kau bisa menyerahkan uang 1000 kepeng, maka suamimu akan bebas dari tuduhan. Bagaimana kau mempunyai uang sejumlah itu?
1: Bapak Penghulu Keadilan, dari mana hamba mempunyai uang sebanyak itu? Suami hamba hanyalah seorang petani kecil. Kami sudah tidak mempunyai sawah lagi. Kami adalah keluarga petani penggarap. Tapi hamba mempunyai simpanan uang sedikit. Barangkali jumlahnya tidak mencapai 400 kepeng. Ambillah, Bapak Penghulu Keadilan. Ambillah. Tapi hamba mohon, bebaskanlah suami hamba dari tuduhan pencurian. Dan bebaskanlah suami hamba dari hukuman.
2: Mana? Iya. Oh, ini. Coba, mana uang yang kau katakan itu?
1: Ini Bapak Penghulu Keadilan.
2: Sayang sekali, aku tidak bisa menolongmu dengan uang sejumlah ini. Tapi uang ini tidak bisa ku ambil kembali. Uang ini sebagian akan digunakan sebagai ongkos perkara, dan sebagian lagi akan digunakan untuk mengganti kerugian Wana Ringgit yang telah beberapa kali dipukul suamimu.
4: Pengadilan apa ini? Pengadilan tai kucing. Kurang ajar. Sudah istriku. Biar saja dia menghukum aku. Aku tidak takut dihukum seberat apapun. Sekalipun harus dipancung kepalaku, Marasilu tidak takut. Kita tidak butuh pengadilan semacam ini. Ayo cepat. Cambuklah aku 1000 kali. Aku sudah tidak peduli lagi. Ayo, cambuklah aku. Ayo, prajurit-prajurit Kediri, cambuklah aku.
5: Awas, hati-hati. Pegang dia kuat-kuat. Jangan sampai dia melawan. Ayo semua warga desa. Bantulah tuan-tuan prajurit meringkus Marasilu. Tangkap dia dan cepat ikat di bawah pohon. Ayo, cepat. Mengapa kalian diam saja? Hei! Mengapa kalian malah pergi? Ayo cepat bantulah tuan-tuan prajurit itu! Hei! Kurang ajar! Mengapa kalian malah pergi satu persatu? Hei! Ayo kembali! Kembali!
0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari El Hapsi. Kali ini ada El Hapsi Madu Mata Celing. Ya, El Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram El Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. El Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. El Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. El Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan El Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. El Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
6: Dapatkan El Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari El Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

0: mengejar orang-orang itu. Mereka tidak lagi mau mendengar kata-kataku. Mereka malah pergi begitu saja. Aku ditinggalkan begitu saja. Aku ini kan kepala desanya. Mengapa mereka tidak mau menuruti perintahku? Aku malu sekali di depan Bapak Penghulu Keadilan. Aku bisa dituduh tidak becus mengatasi warga desaku sendiri. Kurang ajar orang-orang itu. Siapa kalian ini? Mengapa kalian masih juga belum pergi?
1: Halaman rumah ini sekarang sudah menjadi sepi kembali.
0: Ya, mereka semuanya sudah pergi. Bapak Penghulu Keadilan dan prajurit-prajurit Kediri juga sudah pergi. Mereka akan menjalankan tugasnya di tempat yang lain lagi. Kalian sepertinya bukan warga desa Sukayatra.
1: Memang. Kami bukan warga desa Sukayatra. Kami hanya sekedar mampir di desa ini.
2: Maaf Pak Kepala Desa.
0: Iya.
2: Kalau menurut pendapat saya, Marasilu tidak bisa dinyatakan bersalah. Pertama, karena dia tidak tahu bahwa burung jalak sewo itu milik Wana Ringgit. Dan kedua, burung itu toh sudah dikembalikan istrinya. Jadi sebenarnya soal curi-mencuri sudah tidak ada lagi. Tapi mengapa dia masih harus dicambuk 50 kali?
0: Biar saja. Marasilu itu kan orang tidak punya. Dia tidak akan mampu untuk berbuat apa-apa selain merenungi nasibnya sendiri. Dia tidak akan mampu menuntut. Dia kan orang miskin. Nanti 2-3 hari lagi dia sudah melupakan peristiwa ini.
1: Sebagai kepala desa, seharusnya kau tidak boleh berat sebelah.
0: Berat sebelah bagaimana?
1: Sepertinya kau lebih cenderung membela Wana Ringgit dibanding Marasilu. Mengapa bisa begitu? Toh mereka dua-duanya warga desamu.
0: Dengar. Kalau aku membela kepentingan Marasilu, aku tidak akan mendapatkan sepeser pun. Tapi kalau aku membela Wana Ringgit, karena dia orang kaya, maka aku akan menerima imbalan yang cukup menyenangkan. Lihat saja, uang 400 kepeng milik istri Marasilu sekarang justru jatuh ke tanganku. Kalian barangkali tidak tahu siapa Wana Ringgit. Dia itu orang yang sangat kaya di desa ini. Dia mempunyai kegemaran memelihara burung-burung yang bagus. Dia juga mempunyai kuda-kuda yang bagus. Dan setiap menghadapi perkara-perkara pengadilan, dia selalu keluar sebagai pemenangnya.
2: Rupanya hukum sudah tidak berdiri tegak lagi di negeri ini. Bagaimana pendapatmu, Bapak Kepala Desa?
0: Bagaimana pendapatku? Aku tidak tahu. Aku tidak mempunyai pendapat apa-apa tentang soal itu. Aku ini hanya seorang kepala desa.
1: Sudahlah. Terima kasih, Kepala Desa. Terima kasih atas keterangan yang kau berikan kepada kami. Sekarang perkenankanlah kami melanjutkan perjalanan.
0: Ya. Silakan, silakan saja. Perkara pengadilan Marasilu sudah selesai. Kalau kalian ingin melihat perkara-perkara seperti itu lagi, kunjungi saja desa-desa yang lain.
1: Kami juga tidak tertarik soal-soal keadilan. Apalagi keadilan yang bisa ditukar dengan uang.

0: Arya Kamandanu dan Rangga Lawe yang ikut menyaksikan perkara pengadilan Marahsilu segera memacu kudanya meninggalkan halaman rumah kepala desa Sukayadra. Mereka berkuda menyusuri jalanan setapak yang kanan-kirinya ditumbuhi pohon-pohon perdu. Mereka bermaksud mengunjungi desa yang lain lagi. Tapi mendadak dari jauh mereka melihat kerumunan orang di tepi jalan. Ternyata kerumunan itu adalah orang-orang desa Sukayadra yang sedang merawat luka-luka Marahsilu. Nampak istri Marahsilu menangisi suaminya yang tergeletak di pinggir jalan.
1: Oh, Kakang. Kakang Marahsilu. Sungguh malang nasib kita sebagai orang-orang kecil, Kakang. Kita selalu dianggap salah. Kita selalu dibodohkan. Dan akhirnya kita jugalah yang harus menanggung hukuman.
2: Sudahlah. Sudahlah, Nini. Kita mengalah saja. Aduh.
1: Sampai kapan kita harus terus mengalah seperti ini, Kakang? Keadaan kita semakin terjepit. Semua ini gara-gara burung sial milik Wana Ringgit. Kalau tahu akan begini akibatnya, tentu aku tidak setuju kau menangkap burung itu. Sekarang kita tidak perlu lagi berhubungan dengan orang yang bernama Wana Ringgit itu, Kakang. Jangan lagi sentuh barang-barangnya. Kalau perlu, kita tidak usah melewati depan rumahnya.
2: Wana Ringgit memang bajingan tengik ini. Dan kepala desa kita itu juga bajingan tengik. Rupanya mereka telah kerjasama untuk mencelakakan kita, Nini.
1: Iya, Kakang. Aduh. Semua orang juga sudah tahu bahwa kepala desa kita adalah manusia berhati busuk. Jiwanya kerdil. Dan sebenarnya dia pengecut.
2: Nini, mengapa uang simpanan kita yang hanya sedikit itu kau berikan pada Bapak Pengudu Keadilan?
1: Iya. Semula aku bermaksud menebus kesalahanmu dengan uang 400 kepeng itu, Kakang. Tapi uang itu malah dirampas Bapak Pengudu Keadilan. Dan sekarang kita tidak mempunyai apa-apa lagi, Kakang. Sementara kau dalam keadaan sakit begini, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Apa yang bisa kita lakukan?
3: Barangkali aku bisa membantu kalian. Aku mempunyai sedikit uang. Ini, terimalah.
1: Oh, siapakah Tuan?
3: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Terima saja. Ayo, ambillah uang ini. Aku dengan ikhlas memberikannya. Aku tahu kalian sedang sakit hati. Aku tahu jiwa kalian menjerit minta keadilan. Tapi kalian hanya mendapatkan kekecewaan. Sekarang terimalah uluran tanganku ini. Barangkali uang yang tidak seberapa banyak ini bisa memberi penghiburan di hati kalian. Ayo, terimalah.
1: Terima kasih, Tuan.
3: Ya.
1: Terima kasih sekali. Oh, para dewa di atas langit. Oh, Sang Hyang Brahma. Oh, Sang Hyang Wisnu. Oh, Batara Siwa dan semua para dewa yang menguasai seluruh jagat raya ini. Terima kasih atas anugerah dan karuniamu ini. Terima kasih. Oh, Sang Hyang Widi. Lihat, Kakang, lihat. Kita mendapat pertolongan. Rupanya masih ada orang-orang yang berhati mulia, Kakang. Lihatlah. Kita harus bersyukur, Kakang. Kita tidak boleh putus asa lagi. Rupanya di negeri ini masih ada orang yang memperhatikan nasib kita. Lihat, Kakang. Oh, Tuan, Tuan. Terima kasih, Tuan. Terima kasih atas pertolongan, Tuan. Oh, Kakang. Sekarang kita mempunyai uang lagi. Lihat. Barangkali jumlahnya lebih dari 500 kepeng. Kita bisa berbuat sesuatu lagi dengan uang ini, Kakang.
2: Syukurlah, Nini. Tapi siapakah tuan-tuan itu tadi? Apakah dia tidak mengatakan siapa nama-nama beliau?
1: Tidak, Kakang. Beliau tidak bersedia menyebutkan namanya. Tapi, sudahlah. Yang penting, kita bisa berbuat sesuatu dengan uang ini. Kau bisa pergi berobat. Dan sisanya bisa kita gunakan untuk makan sehari-hari. Kalau saja di negeri ini banyak terdapat orang-orang seperti tuan-tuan itu tadi. Saya kira negeri ini akan segera menjadi sebuah negeri yang aman, damai, makmur dan sejahtera. Negeri di mana rakyat kecil tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang dan hidupnya tidak digencet serta ditindas.

istri Marahsilu merasa sangat terharu dan gembira karena tiba-tiba mendapat pertolongan. Dia sama sekali tidak tahu siapa orang yang telah menolongnya. Juga warga desa yang berkerumun di tempat itu, tak seorang pun yang tahu.

Sementara itu, Rangga Lawe dan Arya Kamandanu terus memacu kudanya meninggalkan desa Sukayatra. Di atas punggung kudanya, Arya Kamandanu merenungkan peristiwa yang baru saja disaksikannya bersama Rangga Lawe. Dia pergi ke desa Sukayatra untuk melihat keadilan. Tapi ternyata justru dia melihat ketidakadilan. Arya Kamandanu merasa iba melihat nasib rakyat kecil yang hidup tertindas.

0: Mandanu merasa iba melihat marah Silu yang menjadi korban ketidakadilan. Dia dituduh mencuri burung jalak sewu milik Wanaringgit, dan dia tidak mampu membela dirinya. Dia tidak berdaya menghadapi Wanaringgit, salah seorang warga desa Sukayatra yang kaya raya, yang tidak segan-segan menyuap para penghulu keadilan ataupun kepala desanya sendiri. Marah Silu, warga desa yang miskin, yang kehidupan sehari-harinya sudah kembang-kempis, terpaksa menjalani hukumannya. Dia dicambuk 50 kali dengan rotan hitam. Tubuhnya sampai bilur-bilur, dan bibir serta wajahnya membengkak. Istri Marah Silu meratapi kemalangan suaminya. Dia merasa sedih dan putus asa, karena uang simpanannya ikut dirampas penghulu keadilan. Tapi mendadak, dia ternganga keheranan, begitu ada orang menolongnya dengan memberinya sejumlah uang.
1: Ah, siapakah tuan ini? Siapakah tuan berdua?
2: Kau tidak perlu tahu siapa kami. Ambil saja uang itu sebagai ganti uangmu yang dirampas penghulu keadilan itu.
1: Terima kasih, tuan. Terima kasih sekali. Tuan telah menyelamatkan keluarga kami. Tuan telah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih, tuan.
2: Kau tidak perlu mengucapkan terima kasih padaku. Ucapkanlah terima kasihmu itu kepada yang kuasa. Dialah sebenarnya yang telah menolongmu.

Narasilu, lihatlah. Kita mendapat pertolongan, Kakang. Lihatlah. Tuan-tuan itu tadi telah menolong kita. Kita bisa berbuat banyak dengan uang ini. Kita tidak perlu berputus asa lagi. Rupanya masih ada juga orang-orang berhati mulia di negeri ini. Kalau saja di negeri ini banyak orang seperti tuan-tuan itu tadi, tentulah negeri ini akan segera berubah menjadi negeri yang makmur, aman, tentram dan sejahtera. Oh, Sang Hyang Widi, terima kasih atas karuniamu. Terima kasih atas rahmat yang kau limpahkan pada kami.

0: Hai pendengar keluarga sehat El Habsyi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Habsyi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, dan juga menambah nafsu makan. El Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Habsyi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Habsyi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Habsyi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Habsyi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Habsyi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Habsyi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Habsyi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: El Habsyi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Rangga Lawe dan Arya Kamandanu terus memacu kudanya ke arah selatan. Mereka berkuda di atas jalan setapak yang kanan kirinya banyak ditumbuhi pohon-pohon pakis. Mereka menghentikan kudanya sejenak begitu tiba di perbatasan desa Sukayatra.
1: Nah, Kamandanu, apa yang telah kita saksikan di desa Sukayatra itu tadi?
2: Sebenarnya kita ingin melihat jalannya sidang pengadilan Gusti Rangga Lawe. Kita ingin melihat keadilan. Tapi justru sebaliknya, kita melihat ketidakadilan.
1: Begitulah kenyataan yang ada sekarang ini, Kamandanu. Ketidakadilan merajalela. Kebenaran kehilangan maknanya. Pemerintah Kediri menindas rakyat sampai ke pelosok-pelosok desa. Orang yang bernasib seperti Marah Siluk itu tadi, banyak sekali jumlahnya di negeri ini. Mereka adalah orang-orang kecil yang tidak mempunyai suara apa-apa, yang diperlakukan seperti seekor kerbau. Mereka orang-orang yang tidak pernah diperhitungkan.
2: Marah Siluk sebenarnya bisa dibebaskan dari tuduhan sebagai pencuri, Gusti.
1: Tuduhan itu sebenarnya hanya merupakan siasat Wana Ringgit. Wana Ringgit itu adalah orang kaya di desa Sukayatra. Dia menjalin hubungan yang sangat erat dengan kepala desa ataupun dengan pemerintah Kediri. Ya, dan dia juga ingin menancapkan pengaruhnya kuat-kuat di desanya. Dengan menyeret Marah Siluk ke sidang pengadilan, dia bermaksud unjuk gigi. Dia ingin lebih ditakuti. Dia ingin lebih diperhitungkan lagi. Sebenarnya dia juga tahu bahwa Marah Siluk tidak mencuri. Tapi ya, begitulah, Kamandanu. Agaknya keadilan di negeri ini sudah bisa ditukar dengan sejumlah uang. Pamor keadilan sudah pudar. Orang-orang silau melihat harta, melihat pangkat dan kedudukan. Mereka tidak lagi memperdulikan suara-suara kebenaran.
2: Memang, Gusti. Memang sungguh-sungguh tidak adil. Marah Siluk harus menjadi korban hanya karena seekor burung.
1: Bayangkan saja. Coba kau bayangkan. Marah Siluk itu harus dicambuk 50 kali. Dia juga harus membayar ongkos pengadilan. Dan uang simpanan istrinya pun ikut dirampas. Namanya menjadi tercemar. Berapa banyak kerugian yang telah diteritanya. Coba. Coba, Kamandanu. Dan semua itu hanya gara-gara seekor burung. Seekor kelangenan orang seperti Wana Ringgit. Burung Jalak Sewu itu bagi Wana Ringgit hanyalah alat untuk memperoleh kesenangan tambahan belaka. Dia masih bisa hidup senang tanpa burung itu. Tapi pengorbanan yang diderita Marah Siluk tidak bisa diukur lagi besarnya, Kamandanu. Ya, tapi ada hal-hal yang perlu kita catat, Kamandanu.
2: Apakah itu, Gusti?
1: Sikap yang diperlihatkan warga desa Sukayatra. Ya, kukira cukup tegas dan berani. Mereka tidak sudi lagi memperdulikan kepala desanya sendiri. Dan nampaknya mereka sudah cukup muak melihat sidang-sidang pengadilan seperti itu.
2: Iya, Gusti. Nampaknya kepala desa Sukayatra tidak disukai rakyatnya.
1: Iya. Iya, kepala desa yang mementingkan perutnya sendiri. Yang pikirannya setiap hari dipenuhi rencana-rencana yang kotor dan licik. Yang ingin menggendutkan perutnya sendiri. Mana mungkin disukai rakyatnya? Nah, Kamandanu, kukira cukup. Mari kita teruskan perjalanan.
2: Baik, Gusti. Silakan. Hiya! Hiya! Hiya!

0: Menjelang sore hari, Arya Kamandanu dan Ranggalawe tiba di desa Kambang Rawi. Mereka memutuskan untuk menginap di desa itu. Arya Kamandanu melihat penghidupan warga desa Kambang Rawi kurang menggembirakan. Banyak orang-orang berwajah murung dan sedih. Hampir tidak ada yang memperlihatkan wajah berseri-seri. Kehidupan mereka seperti tertekan. Anak-anak kecil bermain-main dalam keadaan telanjang di halaman ataupun di tegalan. Tubuh mereka rata-rata kurus dan wajah mereka memperlihatkan kebodohan yang menyedihkan. Pagi harinya, Arya Kamandanu dan Ranggalawe meneruskan perjalanan. Mereka meninggalkan desa Kambang Rawi pagi-pagi sekali. Kemudian mereka berkuda menyusuri daerah perbukitan di kaki Gunung Anjasmara.
1: Desa apa ini namanya? Desa ini nampaknya sangat sepi sekali. Hanya 1-2 orang kelihatan bekerja di sawah. Kemana orang-orangnya?
2: Mungkin kita bisa bertanya pada salah seorang yang sedang bekerja di sawah itu, Gusti.
1: Baiklah. Ayo kita temui orang itu. Itu yang sedang mencangkul pematang itu.

0: Pak. Kami ingin bertanya, desa apakah ini namanya?
1: Tuan-tuan mau ke mana?
0: Kami hanya ingin melihat-lihat saja suasana di sekitar kaki Gunung Anjasmara ini.
1: Tuan-tuan sekarang berada di desa Kedukan Bukit. Desa ini namanya Kedukan Bukit.
2: Apakah warga desa ini mempunyai kesibukan lain selain bercocok tanam?
0: Iya, kami tidak melihat ada banyak orang bekerja di sawah. Barangkali mereka mempunyai kesibukan lain seperti membuat kerajinan bambu ataupun tanah liat.
1: Ya, memang Tuan. Memang ada di antara warga desa kami membuat kerajinan-kerajinan seperti itu. Tetapi sebenarnya sebagian besar di antara kami masih sangat bergantung pada hasil bercocok tanam. Lagi pula kerajinan-kerajinan seperti itu bisa kami kerjakan malam hari.
0: Lalu mengapa sawah-sawah di sini nampaknya sepi? Kami lihat hanya ada beberapa orang saja yang mengerjakan sawah itu.
1: Mereka semuanya pergi, Tuan.
2: Pergi kemana, Pak?
1: Sejak pagi-pagi sekali mereka sudah berkumpul di halaman rumah kepala desa.
0: Iya. Ada apa di halaman rumah kepala desa?
2: Barangkali kepala desa sedang menyelenggarakan tontonan yang tidak bisa membayar. Atau barangkali sedang ada acara istimewa.
1: Tidak, Tuan. Kalau tontonan yang Tuan maksudkan sebagai hiburan, sudah sejak lama sekali warga desa ini tidak pernah menonton apa-apa. Lagi pula, setiap hari kami sibuk bergelut dengan nasib kami yang semakin sengsara. Barangkali hati kami tidak akan terhibur lagi. Sekalipun disuguhi tontonan tari-tarian yang menarik dan mahal yang didatangkan dari Keraton Kediri.
0: Oh, iya. Mengapa bisa begitu, Pak?
1: Ya, memang kenyataannya begitu, Tuan. Barangkali kami sudah tidak bisa tertawa lagi atau tersenyum lagi. Tertawa atau tersenyum bagi kami merupakan barang yang mahal harganya, Tuan. Dan kami tidak mampu membelinya.
2: Kalau begitu, suasana desa Kedukan Bukit ini tidak terlalu menggembirakan.
1: Kami bukan orang-orang yang senang. Barangkali desa kami hanya ada beberapa gelintir manusia saja yang bisa menikmati kesenangan. Dan mereka itu tidak bersedia membagi kesenangannya pada kami, orang-orang yang miskin ini.
0: Kami ingin tahu, Pak. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di halaman rumah kepala desamu?
1: Sudah biasa, Tuan. Sebenarnya kami sudah tidak heran lagi. Dan sebenarnya warga desa kami tidak ingin memenuhi undangan kepala desa.
2: Jadi, orang-orang tidak bekerja di sawah karena ingin memenuhi undangan kepala desa, begitu, Pak?
1: Ya, Tuan. Kepala desa mengundang kami untuk ikut menyaksikan jalannya sidang pengadilan desa.
0: Belum lama ini kami juga menyaksikan jalannya sidang pengadilan di desa Sukayatra. Sidang itu menangani perkara pencurian.
1: Bulan kemarin desa kami juga mengadakan sidang pengadilan untuk menangani perkara pencurian, Tuan. Tapi sekarang perkara lain lagi, perkara perkosaan.
2: Begitu. Lalu mengapa Bapak tidak ikut hadir menyaksikan jalannya sidang pengadilan itu?
1: Tidak, Tuan. Saya sudah bosan. Sebenarnya warga desa kami juga sudah pada bosan dan muak. Kalau mereka datang, hal itu mereka lakukan hanya untuk menghormati kepala desa. Lain tidak. Kalau tuan-tuan tertarik, mengapa tuan tidak datang saja ke halaman rumah kepala desa?
0: Iya, kami memang ingin menyaksikannya. Apakah rumah kepala desamu jauh dari sini?
1: Tidak seberapa jauh, Tuan. Ikuti saja jalanan ini. Nanti Tuan akan sampai di lapangan rumput yang luas. Rumah kepala desa kami terletak di pinggiran lapangan rumput itu.
0: Baiklah. Terima kasih atas keteranganmu, Pak.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Pendengar warga desa Kedukan Bukit semuanya, aku adalah seorang penghulu keadilan. Aku diundang kemari oleh kepala desa untuk menangani suatu perkara. Perkara ini sudah dilimpahkan padaku sejak kemarin lusa. Perkara ini berkenaan dengan tuduhan salah seorang warga desa Kedukan Bukit yang bernama Sang Guri. Sang Guri menuduh atau mendakwa Rangke Wangkali telah memperkosa adik kandungnya. Mana yang bernama Sang Guri? Ayo maju ke depan.
1: Sayalah yang bernama Sang Guri, Bapak Penghulu Keadilan.
0: Sekarang aku ingin bertanya padamu, Sang Guri. Apakah kau yakin bahwa tuduhan ataupun dakwaan yang kau lemparkan pada Rake Wangkali ini benar?
1: Benar, Bapak Penghulu Keadilan. Hamba yakin seyakin-yakinnya. Hamba mempunyai dua orang saksi yang masih hidup, yang menyaksikan peristiwa memalukan itu. Rake Wangkali memang telah memperkosa adik kandung hamba, dan hamba tidak terima. Hamba membuat surat tuduhan itu, dan sekarang hamba akan meneruskannya menjadi sebuah tuntutan. Hamba menuntut agar Rake Wangkali jatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
2: Maaf, Bapak Penghulu Keadilan. Sebagai kepala desa Kedukan Bukit ini, apakah hamba diperbolehkan ikut bicara?
0: Tentu saja kepala desa mempunyai hak untuk ikut bicara. Silakan.
2: Sang Guri, kau tidak bisa menuduh sembarangan pada Rake Wangkali. Semua orang tahu siapa Rake Wangkali itu. Dia sudah berbuat banyak untuk desa Kedukan Bukit ini. Dia sudah banyak berjasa untuk ikut membangun desa ini. Belum lama ini dia menyumbangkan 2.000 potong bambu untuk membangun jembatan. Bahkan dia pernah menyumbangkan 2 ekor kerbau untuk

0: Mereka itu masih sanak keluargamu sendiri.
1: Bapak kepala desa, sebagai kepala desa, Bapak harus berbuat adil, tidak berat sebelah.
0: Justru aku bicara ini atas nama keadilan, Sangguri.
1: Saya tidak percaya Bapak bicara atas nama keadilan. Bapak pasti tahu siapa Rangke Wangkali yang sebenarnya. Dia memang orang paling kaya di desa ini. Hartanya banyak, sawahnya luas, kebunnya luas, ternaknya banyak, dan gundiknya pun banyak. Istri-istri simpanannya berceceran di mana-mana. Semua orang tahu itu. Tapi rupanya dia seorang manusia yang serakah. Sudah mendapatkan kesenangan yang berlebihan, masih juga dia memperkosa seorang gadis.
0: Sangguri, kalau kau terus-menerus mengumbar mulutmu, kaulah yang akan mendapat hukuman berat. Perkara ini masih diperiksa oleh Bapak Penghulu Keadilan. Kita masih belum tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah, Bapak Penghulu Keadilan, hamba rasa cukup. Sekarang hamba persilahkan Bapak Penghulu Keadilan meneruskan memeriksa perkara ini sampai tuntas.
2: Oh, ya. Ya, tuntas.

0: warga desa yang berkumpul di halaman rumah kepala desanya nampak kurang puas. Mereka dapat melihat bahwa sikap kepala desanya memang berat sebelah. Mereka semua tahu bahwa kepala desa Kedukan Bukit adalah seorang kepala desa yang bisa disuap. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah tuntutan Sang Kuri akhirnya akan dipenuhi oleh penghulu keadilan? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
1: Assalamualaikum Pak Ahmad.
2: Dedi, waalaikumsalam Pak Dedi.
1: Kok ngelamun?
2: Iya lagi ngelamun. Si kecil di rumah lagi sakit nih. Istri saya maknya kumat-kumatan. Saya sendiri diabetes gak sembuh-sembuh. Pusing Pak Dedi.
1: Pak Ahmad, dulu saya sekeluarga juga punya masalah seperti itu.
2: Oh iya Pak Dedi.
1: Namun setelah kami mengenal Bioaktiva dan mengkonsumsinya secara rutin, alhamdulillah.
2: Weh,
1: ini semuanya sehat kembali.
2: Bioaktiva, apaan itu Pak Dedi?
1: Bioaktiva itu jamu tetes organik fermentasi yang terbuat dari herbal-herbal dan rempah terbaik dari Nusantara. Caranya mudah, cukup diteteskan dengan setengah gelas air, tes. Boleh dengan minuman apa saja, asal jangan air panas.
2: Siap Pak Dedi, saya harus coba nih Pak. Terima kasih banyak Pak Dedi.
1: Akhirnya bisa tersenyum lagi. Saya, Dedi Mizwar, sudah membuktikan khasiat Bioaktiva. Minum Bioaktiva, rasakan kesembuhan.
3: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
5: Dapatkan Fitmen

Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Dengan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
2: Nyari jamu tetes botol tipa toh.
3: Botol tipa? Bioaktifa kali kong.
2: Iya, maksud kong itu. Soalnya tetangga kong yang namanya Ibu Wati itu udah bisa lari-lari lagi toh. Ama yang namanya Bapak Karsim yang umurnya 90 tahun udah bisa main bola lagi toh.
3: Emangnya kong sakit apa?
2: Ini toh, kayak dalam perut kong ini banyak kerusuhan, kong mual-mual terus.
3: Ayo kong, silakan masuk. Ini namanya gerai sehat bioaktiva.
2: Waduh, hebat bener. Kirain kong ini satana.
3: Oh iya kong, ini istana bioaktiva.
4: Jadi gini kong, bioaktiva adalah jamu tetes yang terbuat dari bahan herbal alam rempah Nusantara yang cocok untuk pria dan wanita dari usia anak-anak sampai lansia kayak engkong nih. Bioaktiva juga bisa memelihara kesehatan fungsi pencernaan dan menjaga daya tahan tubuh engkong. Ingat ya kong, untuk mengatasi kerusuhan dalam perut engkong, tes jamu tetes.

Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Awas minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas. Minggir.
1: Cah ganteng urung sunat.
2: Aja ngono, Mbak.
3: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
3: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, orang nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
0: Oh, yuk toh, ngendi ku mbah goni mbah?
3: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utu, oh. Cang ganteng.
0: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos.
1: Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang, sunat.
4: Gria Sunat Sae Mantri Utu. Sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sae Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sae Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
5: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
6: Dengan ibu siapa ini?
7: Haji Nur Laila.
6: Usianya berapa, Bu?
7: 50.
6: Alamatnya di mana, Bu?
7: Jalan Tanjung 1, Lorong Karoya 1, nomor 59, Palung.
6: Ini apa keluhannya?
7: Keluhan saya di sebelah kiri ada batu kristal, sebelah kanan kista. Ini sudah ada hasil dari dokter, ya hasil USG dan ronsen. Selain itu saya sebelum minum Biosoven ini, saya pernah tuh biasa ada keluar darah.
6: Ini sudah konsumsi berapa botol, Ibu?
7: Sudah 8 botol.
6: Apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Biosoven?
7: Ada perubahan, tidak susah lagi buang air. Sakit kepala saya pernah juga, tapi saya minum Biosoven, ya alhamdulillah sudah tidak ada sakit kepala. Sakit perut, ya ada perubahan. Makanya saya sekarang masih konsumsi terus.
6: Alhamdulillah.
5: Dapatkan jamu tetes Biosoven di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.

0: hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Nah, jadi itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
2: Acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, expander, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
3: Wah, gampang itu, bos.
2: Oh, kamu tahu, Rin?
3: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
2: Toili HC?
3: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, expander, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, nemtek, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
2: Loh, kok lengkap banget ya?
3: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
2: Ah, oke, sip. Acara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekali. Kalian nanti pas di acara, Rin.
3: Ah, si bos bisa aja.
2: Ada ya?
3: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
2: Oh, sialan kamu.
3: Iya, bos.
4: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC. Solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
5: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

0: Awas minggir. Cah ganteng banget. Awas. Minggir.
1: Cah ganteng ngurung sunat.
2: Aja ngono, Mbak.
3: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
3: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern. Orang nggo suntik, orang nggo dijahit. Enak toh? Oh.
0: Yo to, ngendi ku Mbah nggone, Mbah?
3: Lho kae lho, nggone mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
0: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos.
1: Ayo wis, Mbah, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang sunat.
4: Griya sunat sae mantri utu. Sunat keren toili dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Griya sunat sae mantri utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Griya sunat sae mantri utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Griya Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
5: Pak Edi, rene apa? Aku apa takon iki?
6: Enek apa to, Kang? Kok ketoke apa wenteng?
5: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
6: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
5: Iku sing tak rasake saiki.
6: Wis, ndang dijamuni saiki.
5: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
6: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
7: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
4: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Mau kemana, Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Kamu, Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas, sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu, bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah. Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center, percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur, dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan, dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo, segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti. Dava Center, kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
3: Din, kenapa?
2: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
3: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
2: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
3: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
4: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit, membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
5: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667. 0816-4386-667.

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
1: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, gak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga, hanya di Studio Radio Galasika FM, di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.
1: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini, ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000.

0: Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
1: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirtajaya Unit 12 Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore. Dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
2: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari Lampu Merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
1: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.

0: Aedi, mreneo to? Aku ape takon iki.
1: Enek opo to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Ojo lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Bu, panggilin tukang baksonya aja, mau beli, Bu.
5: Ibu lagi di dapur, nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
4: Bakso! Bu, baksonya udah kelewat jauh.
6: Nggak usah cemurut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
4: Wah, iya dong, Bu.
6: Iya, di sana adik tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
4: Wah, asik dong. Yaudah, ya, Bu. Kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
6: Iya, iya. Setelah ibu selesai masak ya.
4: Asik.
7: Bakso-bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8.30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6.30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 6.30 sore sampai jam 9 malam. Hayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.

0: Mas, kamu benar kan mau menikahi ku tahun ini?
1: Tentu saja, sayang. Keluarga Zhang pastinya akan sangat bangga menerimamu sebagai keluarga.
0: Tapi, mas kawinmu apa?
1: Seluruh kekayaan keluarga Zhang yang berada di wilayah utara kota ini akan menjadi miliknya.
0: Benar, mas?
1: Tentu, sayang.
0: Janji? Hati ya, mas.
1: Aku pasti akan mewujudkan itu semua. Janji,
0: sayang. Benar, mas?
1: Tentu saja.
2: Apa-apa dan ini? Mana kaya ini buriku?
0: Sekurangnya ya, mas. Aku raksih do, milih kue. Iki cincinmu. Kasih ya. Aku luweh milih Mas Ben karena Mas Ben luweh gen, luweh gen, luweh suki, luweh timbang kowe. Ayo Mas.
2: Awas kowe. Kamu tunggu sini berdua. Kamu tunggu situ.
3: Budal,
2: let's go.

0: dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. ETA Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
2: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, nggak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
1: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Awas minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas. Minggir.
1: Cah ganteng urung sunat.
0: Aja ngono, Mbak.
2: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
2: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
2: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern. Ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to? Oh.
0: Yo to, ngendi ku mbah nggone, Mbah?
2: Lho kae lho, nggone mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
0: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos. Ayo wes, Mbah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
2: Ayo, kono gendang sunat-sunat.
3: Gria sunat sae mantri utu. Sunat keren toili dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria sunat sae mantri utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria sunat sae mantri utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
4: Pak Edi, rene apa? Aku apa takon iki?
5: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
4: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
5: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
4: Iku sing tak rasake saiki.
5: Wis, ndang dijamuni saiki.
4: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
5: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
6: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667. Insan Galasika, selain di studio Radio Galasika FM Toili, produk-produk kesehatan seperti Bio 7, Bio Activa, Teh Hitam Besti, Bistrofit bisa Anda dapatkan di Apotik RR Medica Unit 11, Apotik Fadilah Unit 12, Apotik Hidayah Unit 2, Apotik Kristo Unit 2, Gilingan Padi Pak Win Topo 8 Saribuana, Pak Damis Tolisu Sindang Baru, Toko Mbak Winarti atau Mas Sugeng Sukamaju 1 Ombolu, Bapak Wayan Budi, Radio Wahana FM Mantawa, Toili Barat, Radio Galasika FM Luwuk, Salakan, dan Simpang Raya. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667. Sekali lagi, informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667.

0: acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, explainer, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Oh, kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Oily HC.
0: Oily HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, X-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku Yasin, Jiwe juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Wah, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku Yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
3: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
4: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
3: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap

0: Kong tak manggung.
1: Anak apa dagil?
0: Walah, teh hitam besti ki saiki kondiang tenan ya, Kong. Yu Parno konsumsi teh besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odong yang mbe besti. Terus lek Bono guru SMP kedunggalar kae, walah benisuk kok yo konsumsine dong mbe besti, Kong. Kok ramen kasate teh besti ya, Kong?
1: Halah, kowe wis kanom sing kurang gaul. Gil, teh besti kuwi pranyata oke manfaate. Paling murah regane tur nyoto kasiate.
0: Ora kong jane teh hitam besti ki manfaate nggo apa ta kong?
1: Yo kagil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes lan liyane. Cara konsumsine sediakan air panas satu teh gelas kecil, sedu teh besti satu sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le.
0: Lah terus nek tuku nanti kong? Gek regane?
1: Ha ning apotek-apotek kan akeh. Kaya barang kowe iki senajan genom ya konsumsi wong besti. Ben awak sehat terus le. Kaya aku iki lho.
0: Terus
1: terus ae gek nang marane apotek dhewe kok.
0: Lah kuwi gajeke sampean yo dituran lho kong.
1: Canom ki arep golek galukan, ketegasmu gelem.
2: Leres nggih. Jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macam penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken.
1: Ampun kasupan nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes nggih namung unjuk teh hitam besti. Buktine mawon.
2: Teh hitam besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Dapatkan teh kesehatan besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Sekarang aku lagi rutin konsumsi susu kambing dari Eta Plus nih guys. Eta Plus ini banyak banget manfaatnya, terutama untuk melancarkan sistem pencernaan. Lembut banget nih guys susunya, mudah dicerna sama anak-anak dan orang dewasa. Cara minumnya, larutin aja 3 sendok makan Eta Plus ke dalam 150cc air hangat, lalu diaduk dan minum 3 kali sehari. Manfaat lainnya juga banyak banget nih guys. Menjaga kesehatan dan kepadatan tulang, meningkatkan produksi ASI dan kualitas ASI bagi ibu menyusui, merangsang pertumbuhan motorik dan meningkatkan kecerdasan anak, melancarkan sistem pencernaan, mengatasi gangguan pernapasan, dan baik untuk penderita diabetes karena Eta Plus ini rendah gula. Nah, banyak banget kan guys manfaatnya. Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Hai pendengar keluarga sehat El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Hapsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, dan juga menambah nafsu makan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: El Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Jeng Wati.
1: Iya, Dek.
0: Wah, ada yang beda dari penampilanmu. Rambutmu lebih hitam, tebal, dan gak beruban. Jadi kelihatan 10 tahun lebih muda saja.
1: Kamu, buatku, usia boleh gak muda, tapi soal rambut masih tetap menggoda.
2: Iya, hanya butuh waktu 10 menit untuk membuat teman-teman Anda kagum dengan penampilan Anda yang jauh lebih muda. Sampo Noni adalah sampo penghitam rambut alami yang dihasilkan dari ramuan herbal Saripati Mengkudu, ginseng, yang telah dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, poligonum multiforum yang dapat meremajakan sel-sel tubuh, serta kolagen, protein yang sangat penting bagi tubuh termasuk rambut. Sampo Noni, tanpa bahan kimia, menghilangkan ketumbi dengan cepat, menyuburkan, dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat, menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketumbi tanpa efek samping.
3: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toyota.

Jalan Tadula Kode 13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: Mau kemana, Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Kamu, Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas, sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu, bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah. Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo, segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
3: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.

Unit 12 Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat. Tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore. Dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: awas minggir. Cah ganteng banget. Awas. Minggir.
1: Cah ganteng urung sunat.
2: Aja ngono, Mbak.
3: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
2: Wedi, Mbak.
3: Wedi apa?
2: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to? Oh.
2: Yo to, ngendi ku mbah nggone, Mbah?
3: Lho kae lho, nggone mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
2: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos.
1: Ayo wis, Mbah, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang sunat.
4: Griya sunat sae mantri utu. Sunat keren toili dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Griya sunat sae mantri utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Griya sunat sae mantri utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Griya Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
5: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
6: Din, kenapa?
5: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
6: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang, jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
5: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
6: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
7: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi, banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
4: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
2: Nggak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Iya,
2: di sana adik tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Wah, asik dong. Yaudah ya, Bu. Kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya. Setelah ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
4: Hai pendengar keluarga sehat El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Hapsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, dan juga menambah nafsu makan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
5: El Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak, tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
2: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: inilah pengalaman nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva.
1: Mbak Sri, bisa diceritakan terlebih dahulu, selain sakit mah akut, apalagi penyakit Anda, Mbak?
2: Sakit lemas jantung.
1: Sudah berapa lama Anda menderita mah akutnya ini, Mbak?
2: Mah akutnya sekitar 6 bulan. Kalau untuk yang jantungnya sudah hampir 1,5 tahun.
1: Sudah habis berapa botol, Mbak, minum bioaktiva?
2: Untuk ini baru 1 botol. Terus ya, alhamdulillah lumayan.
1: Sehari minum bioaktivanya berapa kali, Mbak?
2: 3 kali, 5 tetes. Sebelum makan pagi, terus siang sudah makan, terus malam mau tidur.
1: Hasilnya sekarang?
2: Setelah minum ini ya udah bisa makan enak. Kalau minum malam itu kalau tidur ya lumayan enak lah.
3: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda. Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816 4386 667 0816 4386 667.

0: kita tepuk tangannya dong.
1: Hehehe, awas pinggir-pinggir, cah ganteng mau lewat. Awas, pinggir-pinggir.
2: Cah ganteng ngurung sunat, cah ganteng ngurung sunat.
1: Pas jongono mbak.
2: Pas gede, ganteng, kok ngurung sunat. Cemen lah kowe iki.
1: Wedi, mbak.
2: Wedi apa?
1: Wedi disuntik, lan dijahit mbak.
2: Walah, saiki ki jaman modern, sunate, ya wis modern, orang gak suntik, orang gak dijahit, enak toh?
1: Yo toh, ngendi ku mbah nggone mbah?
2: Lho kae lho, nggone mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
1: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
2: Ayo, kono gendang sunat-sunat.
3: Gria sunat sae mantri utu. Sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria sunat sae mantri utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria sunat sae mantri utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
4: Hai pendengar keluarga sehat El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Hapsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, dan juga menambah nafsu makan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
3: El Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Awas pinggir. Cah ganteng mau lewat. Awas. Pinggir.
1: Cah ganteng urung sunat.
0: Aja ngono, Mbak.
2: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
2: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
2: Walah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern. Ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to?
0: Iya toh, ngendi ku mbah nggone mbah?
2: Lho kae lho, nggone mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
0: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos.
1: Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat.
2: Ayo, kono gendang, sunat.
3: Griya sunat sae mantri utu, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Griya Sunat Sae Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Griya Sunat Sae Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969. Serta di 0815-2787-0787. Griya Sunat Sae Mantri Utu. Melayani sepenuh hati.
4: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
5: Din, kenapa?
4: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
5: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
4: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
5: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
6: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667. 0816-4386-667.

0: di luar.
1: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
0: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
1: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
0: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak, tak nambah ya Pak.
1: Iya iya Bu.
0: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
2: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari Lampu Merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah.

0: Pemirsa sadayana, ayeuna SIM kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan piwarang ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha danem bege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna Kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Oh kitu. Hatur nuhun teteh. Leres pamirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kasehatan urang sadayana. Anu sae ti alam kanggo hirup anu sehat sareng berkualitas.
2: Dapatkan bioaktiva di Radio Galaksika FM. Harga terbaru bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Mana sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
4: Kamu boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih? Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
3: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
4: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
3: Emang melayani sablon juga ya?
4: Ya jelas lah. Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
3: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu.
5: Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ETG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur, dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo, segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti. Dava Center, kapanpun dan dimanapun selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.

0: berkah talenta.
1: Ternyata benar. Apa-apa sih berlebihan kurang baik.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
2: Nama Bapak siapa?
3: Pak Asdin.
2: Usianya berapa?
3: 55.
2: Alamatnya di mana?
3: Alamat Desa Daingune.
2: Apa keluhan Bapak?
3: Darah tinggi dengan asam urat.
2: Sudah mengkonsumsi berapa botol?
3: Satu botol sudah menjalani dua.
2: Apa yang Bapak rasakan?
3: Darah tinggi saya sudah menurun, asam urat saya sudah agak berkurang.
1: Dapatkan jamu tetes Bio 7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Sudah bersama saya, sumber inspirasi sehat kita sore hari ini. Ibu siapa ini?
2: Haja Lindawati.
1: Ibu Haja Lindawati. Ibu Linda ini usianya berapa?
2: 61 tahun.
1: Alamatnya di mana, Ibu?
2: Pangeran Hidayat.
1: Jalan Pangeran Hidayat
2: 62 Lere.
1: Kelurahan Lere ya. Kalau boleh tahu, Ibu, ini keluhannya apa?
2: Keram-keram kaki dengan tangan. Sudah 7 tahun.
1: Berarti sudah selama 7 tahun.
2: Iya, sudah lama sekali.
1: Saat ini sudah mengkonsumsi Bio7 berapa botol?
2: Sudah habis 4, mulai lagi satu ini.
1: 5 botol dengan
2: 5
1: ini.
2: 5 botol dengan ini.
1: Setelah mengkonsumsi herbal Bio7, apa yang Ibu Linda rasakan?
2: Ya, ada perubahan. Sekarang ya masih kram-kram sedikit, tapi alhamdulillah ya, makannya enak, tidurnya bagus.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan Jamu Tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.
3: Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga, hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.

tasyahud, berterima kasih kepada Rasulullah, assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahkan saya dengar ini jamaah datang ke masjid tadi malam ba'da isya, salah jadwal. Bukan salah jadwal Pak Ustaz, karena kami ingin dapat tempat, karena kecintaan. Mudah-mudahan yang malam tadi menginap dapat pahala i'tikaf. Tapi selesai acara ini segera keluar masjid. Kenapa? Karena banyak aktivitas yang mesti kita laksanakan. Bersyukur dengan lisan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur dengan perbuatan, melaksanakan perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua istiqamah insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan pula membawa jengkol. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru ini DPD jadi protokol. Itulah dia Tengku Fadil Rahmi. Hadir juga pada subuh yang penuh berkah ini tokoh masyarakat Nangro Aceh Darussalam, wakil kita di parlemen, Bapak Abdullah Putih. Tokoh masyarakat, para abu, para abi, para tengku, para alim, para ulama yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. InsyaAllah semua yang hadir ini semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita subuh ini tidak pakai tema.

آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم

percaya kepada Allah, pernah menengok Allah, pernah jumpa sama Allah, tak pernah. Tapi kita percaya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya tidak percaya pada Allah karena saya tak pernah menengok Allah, salah dia. Suruh dokter periksa. Habis itu dokter mengatakan bapak kena jantung koroner. Langsung dia takut. Bapak percaya sama jantung koroner? Percaya. Bapak menengok? Tidak. Sama Allah tak percaya. Ini namanya orang percaya kepada dokter tapi tak percaya kepada Allah. Mudah-mudahan dia cepat mati. Tak boleh. Orang yang begitu mesti didoakan supaya dapat hidayah. Ya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah orang yang belum dapat hidayah supaya dapat hidayah. Mereka buat salah karena tidak tahu. Maka kita kasih tahu subuh ini. Kita mau kasih tahu, dia tak datang pula. Tapi walaupun tak datang ke masjid, bisa menyaksikan melalui streaming channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang percaya, tak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan berjumpa langsung, mimpi pun tidak. Setiap ditanya, kau mimpi apa tadi malam? K-pop. Kau mimpi apa tadi malam? Dangdut. Apa yang ditengok, apa yang sering didengar, apa yang sering dilihat, itulah yang akan dibawa ke dalam mimpi. Maka kita selalu bersolawat supaya terobat rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli

الليل. صلوا على النبي. Salat kita di masjid ini tidak hanya mengingatkan kepada Allah, tapi memandang ke atas, ingat Masjid Nabawi karena lampunya Masya Allah, tabarakallah. Semua orang yang datang ke masjid ini ketika melihat ke atas, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, melihat lampunya yang mirip dengan Masjid Nabawi. Mudah-mudahan panjang umur kita bisa ke Madinah Insya Allah. Tanggal 4 Oktober Umroh Akbar bersama Ustaz Abdul Somad, ongkos tanggung masing-masing. Saya sampai kemari dibawa oleh ketua tim UAS Nangro Aceh Darussalam, namanya Al-Mukarram Ustaz Haji Nazar LC, kakak kelas saya, alumni Gontor, alumni Al-Azhar Kairo Mesir, beserta tim banyak para senior-senior kakak-kakak kelas saya. Hari ini subuh ini kita bersilaturahim. Man ahabba ibu satolahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, panjang umurnya, murah rezekinya, fal yasil rahimahu, maka hendaklah dia sering-sering menyambung tali silaturahim. Masjid ini cantik, bagus, luar biasa. Pas masuk tadi saya tengok, oh tak ada orang, rupanya dari belakang. Ada model masjid itu memanjang ke belakang, jadi jamaah itu panjang ke belakang. Masjid kita ini tidak, dia ke samping, samping kanan, samping kiri, ke belakang, langsung ke jalan. Jalan betul. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan yang mewakafkan tanah masjid ini, kalau dia masih hidup panjang umurnya. Kalau dia sudah meninggal, kuburnya salah satu dari taman-taman surga, mengalir amal jariah kepadanya. Tanah yang diwakafkan nampak, semen yang diwakafkan nampak, duit yang diwakafkan yang hilang nampak, sorga yang diharapkan tak nampak, malaikat yang mencatat tak nampak, azab kubur tak nampak. Memberikan yang nampak untuk sesuatu yang tak nampak, itu disebut dengan iman. Sesuatu yang tak nampak yang kita harapkan. Tidur sampai jam 9 pagi nampak, tempat tidurnya nampak, yang tidur nampak. Tapi sholat subuh ke masjid, pahala tak nampak. Allah yang disembah tak nampak. Malaikat rahmat yang membawa rahmat tak nampak. Neraka tak nampak. Siapa yang tak sholat subuh, manama siapa yang tidur, walam yusalli, sampai ketiduran tak salat subuh, balas syaitanu fi uzuni, setan kencing di telinganya, setan tak nampak. Jadi kalau ada nanti orang, ayo salat subuh, kalau tak salat subuh nanti telinga kau dikencingi setan. Mana setan, mana, mana? Dia bilang, kaulah setannya. Meyakini sesuatu yang tak nampak lalu memberikan yang nampak, maka itu disebut dengan iman. Alhamdulillah, kita ini semua yang hadir ini beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-iman, iman yazid, bertambah. Wayangqus, berkurang. Kapan iman bertambah? Duduk bersama orang baik, di tempat yang baik, dalam ibadah yang baik, iman bertambah. Duduk sama orang tak baik, pada waktu yang tak baik, di tempat yang tak baik, sama orang yang tak baik, waktu dicek iman lobet. Handphone kalau tinggal satu mata habis, lemah, khawatir, maka dia mesti dicas lagi. Nah, inilah subuh ini iman kita dicas lagi. Pulang dari sholat subuh ini insya Allah semangat kita insya Allah. Kalau mengaji dengan abu, dengan abi, dengan tengku, dengan ulama, setelah mengaji iman kita bertambah, teruskan. Tapi kalau setelah mengaji kita hanya mencaci maki, sumpah serapah, kita hanya suka berjidal berdebat, maka sesungguhnya tak mendatangkan apa-apa. Itulah gunanya kita terus mengaji-mengaji supaya kuat iman kita ini. Karena yang kita bawa mati adalah iman. Ada orang mati bawa istri. Mana ada? Menangis istrinya pinggir kubur. Abang,
habis itu nikah dia lagi. Begitu juga dengan bapak itu, adik tidak nikah dia lagi. Tunggunya agak-agak berapa bulan kalau nikah lagi. Yang setia menemani kita hanyalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka dikuatkan dia dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, mengusir hantu-hantu setan yang bersemayam dalam kalbu. Dia berbisik dalam hati, alladzi waswisu fi sudu, di dada. Dada yang mana? Ala fil jasadi mutah, di dalam jasad ada segumpal, ada sekepal, ada segenggam. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau yang segumpal ini baik, maka seluruh badan ikut menjadi baik. Itu yang disebut dengan jantung. Tapi katanya di hati Pak Ustaz. Jantung, hati Pak Ustaz. Kita pakai dua-duanya, jantung hati. Itulah mengapa orang berzikir itu ke jantung itu dia pukulkan. La ilaha illallah. Mengusir yang ada bisikan dalam jantung. Karena kalau sudah jantungnya bersih, jantung inilah yang membuat kita hidup berdegup dan berdetak. Pegang jantung sebelah kiri. Masih berdegup? Alhamdulillah. Kalau tidak, kasih tahu. Kain kafan sudah siap. Banyak jamaah ini bajunya 3 lemari. Dari mulai baju koko sampai baju batik sampai baju pesta. Lengkap semuanya. Tapi ada baju yang belum dia siapkan. Kain kafan. Jangan khawatir. Masjid sudah menyiapkan. BSKM, kontak majelis taklim untuk serikat tolong menolong meninggal dunia, semua sudah menyiapkan. Karena kita semua kalau mati bawa kain kafan. Tak ada orang mati bawa batik. Tapi bukan berarti yang pakai batik hari ini tidak bagus. Saya punya baju batik. Kenapa subuh ini Ustaz pakai baju putih? Pernah saya pakai baju batik gambar burung, dikomplain orang, Ustaz tak boleh sholat pakai baju gambar burung. Kenapa? Di dalam burung itu ada tai. Iya juga ya. Lama-lama saya yang bodoh dibuatnya. Karena kalau baju bergambar-gambar, kebetulan kawan yang di belakang itu tak menengok tempat sujud, berkata-kata deh, wah cantik kali. Tapi bukan berarti dia salah. Kalau kita disalahkan orang, jangan mau. Kau salah, kenapa pakai baju bergambar? Salah kau, kenapa kau tengok baju aku? Tengoklah tempat sujud. Kita tidak terlalu memikirkan tentang itu. Karena yang kita jaga dengan sholat ini adalah iman kita. Kita angkat 2 tangan. Allahu Akbar. Besar ujian hidup ini. Tapi maha besar Allah tempat kita meminta. Allahu Akbar kabira. Aku besar, jabatanku tinggi, aku hebat, aku penguasa, aku orang kaya. Allah yang lebih besar. Allahu Akbar kabira. Engkau dipuji, engkau diagungkan, engkau dimuliakan. Gambarmu dibuat besar-besar. Walhamdulillahi kasira. Engkau suci, engkau bersih, engkau tak berdosa. Yang bersih Allah. Wasubhanallahi bukratau wa asila. Jadi solat itu penuh dengan perenungan kepada yang tak nampak. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sekarang banyak orang solat tak ingat dia entah kapan dia memuji mahu Allah. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allahu Akbar kabir walhamdulillah kasir wa subhanallah ta'asila. Kemana aku sedang menghadap sekarang? Orang Islam solat menghadap batu. Orang Islam solat menghadap akuarium. Orang Islam solat menghadap karpet. Kita menghadap wajhtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inilah iman yang mesti kita kuatkan. Datanglah ulama Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, maka disusunlah dari Quran sunnah, akhirnya tersusunlah akidah ahli sunnah wal jamaah.

Dan apa betul Ustaz Somad sudah sampai di Nangro Aceh Darussalam? Udah? Dari mana kau tahu? Itu ada tandanya. Mana tanda Ustaz itu sudah sampai? Videonya lihatlah di Instagram. Ketahuan belum follow. Apa betul Ustaz Somad udah sampai ke masjid? Udah. Itu ada mobil. Mobil yang mana? Ya, mobil yang mahal itulah. Mobil apa lagi kalau bukan mobil? Mobil siapa tuh? Mobil panitia. Apa tanda Ustaz Somad udah sampai? Itu tak kau tengok tadi orang berkerumun ramai. Itu tanda. Allah itu tandanya mana? Untuk melihat Allah. Tidak perlu melihat zatnya. Maka cukup melihat tanda-tanda. Kalau alam semesta ini ada dengan pengaturan yang indah dan sempurna, mustahil yang ada ini bisa ada tanpa ada yang membuatnya ada. Pasti ada yang mengadakannya. Yang mengadakannya itu adalah wajib ada, yaitu adalah Allah. Itulah yang disebut dengan wujud. Apakah tukang itu ada? Ada. Mana tukang itu? Mana? Mana saya tahu? Tukang apa? Ini tukang yang membuat meja. Dari mana Ustaz tahu ada tukangnya? Mustahil meja ini ada kalau tidak ada yang mengadakannya. Maka tukang itu wajib ada. Walaupun tukangnya tak sholat subuh. Mustahil. Letak aja Ustaz. Mustahil keramik ini ada tanpa ada yang mengadakannya. Maka pasti ada yang mewujudkannya. Maka siapa yang membuat alam semesta? Datanglah dia menantang. Gak ada Allah itu. Mana ada Tuhan itu? Kata dia tak ada Tuhan. Yang di debatnya ini imam ahli rasional, ahlu ra'i. Namanya Imam Nu'man bin Thabit. Siapa namanya? Nu'man bin Thabit. Tapi terkenal dengan nama Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Sekarang sudah 1445. Berarti 1300 tahun yang lalu. Hanafi, aku tak percaya sama Tuhan. Kata Imam Hanafi, coba tengok laut yang luas. Ya, ada sampan, ada. Ada kapal, ada. Pagi-pagi kapal pergi ke pulau, petang kapal balik lagi ke pantai. Apakah mungkin kapal ini bisa pergi dan pulang tanpa ada nakhodanya? Oh, tak mungkin, pasti ada nakhodanya. Begitu juga dengan alam semesta yang begitu indah dengan makhluk tanam-tanaman hewannya. Apakah mungkin bisa ada tanpa ada nakhodanya? Pasti ada. Itulah dia Allah. Maka dengan akal pun, masalahnya orang yang tak percaya sama Tuhan ini tak ada otaknya. Maka orang yang tak ada otak mesti dikasih makan otak-otak. Makanya kadang kalau kita pergi ke satu daerah, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain jualannya. Ada di suatu tempat orang jual tape pulut hitam, jual tape, tapi ada satu tempat lain jualnya otak, otak. Nah, ini siapa yang tak berotak ini? Kasih makan otak-otak. Banyak rupanya orang sekarang, banyak di internet mengaku tak percaya kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan itu ada, tunjukkan buktinya. Belum tahu, kata petir. Oh iya, baru ada. Jadi kadang orang ini, Masya Allah, tabarakallah, naik pesawat, ditengoknya orang baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursahai rabbila ghafur rahim. Allahumma antas sahibu fi safar wal khalifatu fil ahad. Apa naik pesawat baca doa? Mana ada Tuhan? Kalau memang meletup pesawatnya, meletup juga, kata dia. Ini nyantai aja, gak ada tuh baca-baca doa. Begitu pesawat sampai ke atas, masuk turbulensi, masuk ke ruang hampa udara, tiba-tiba turun pesawat ratusan meter. Langsung dia berkata, oh my God, kata. Yang berdoa tadi tidur karena dia sudah menyerahkan dirinya pada Allah. Ini yang katanya tak percaya sama Tuhan, begitu pesawat ini bergoncang, oh my God, itu artinya apa? Tuhan.
Hanya saja orang lain menyebut namanya. Ada menyebutnya dewa, ada menyebutnya Tuhan, ada menyebutnya macam-macam. Kita menyebutnya dengan nama samaita bihi nafsak. Engkau sendiri yang menyebut, memberi nama. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Maka kita pun berdoa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qadir, Ya Basit. Kalau orang paham, dia ikut. Yang tak paham, bertanya, berdoanya kapan? Walillahil asma'il husna, walillahil asma'ul husna. Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha, panggillah dia dengan nama itu. Menyebut nama Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir mengingat Allah, hati

0: 5 kali. Itu dalam satu sebutan itu 5 kali nama Allah disebut. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran fokus. 3 serentak. Kadang ada orang mulutnya menyebut tapi hati tak ingat. Ada orang hati mengingat, mulut tak menyebut. Siapa itu? Orang yang kerja di kantor, orang yang sedang melayani pembeli. Bu, beli gula sekilo. Ya, tapi hatinya mengingat. Jangan pula gara-gara ini nanti tak ada melayani lagi. Bu, gula sekilo. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat kalau menyebut mengingat Allah hati menjadi tenang? Ada ayatnya di situ sebelah kanan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah hati menjadi tenang. Oh, itu bunyinya Pak Ustaz. Iya. Aku sering sholat di sini tak tahu gitu itu ayatnya Pak Ustaz. Tak apa-apa. Yang penting asal nampak ayat Quran bagus lah itu dah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka puncak dari segala sesuatu adalah iman. Inilah yang kita jaga supaya iman ini jangan tercabut. Yusbi'u mu'minan, paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya bisa saja kafir murtad. Na'uzubillah, na'uzubillah, na'uzubillah, na'uzubillah, na'uzubillah, na'uzubillah, na'uzubillah. Mudah-mudahan anak cucu kita sampai hari kiamat tetap dalam iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tadi saya disuruh tausiah naik ke atas mimbar. Ustaz naik ke atas mimbar, akhirnya tak jadi naik. Kenapa? Karena banner balehonya di belakang. Alhamdulillah saya diselamatkan banner baleho. Kalau tidak berdiri saya di mimbar. Tapi jangan khawatir, sudah ada anak kita menggantikan saya. Ini menjadi kenangan subuh ini. Nanti sampai dia dewasa, sampai dia besar, dia akan menjadi kenangan. Ditanya sama anaknya, ayah punya kenangan apa masa kecil? Waktu itu datang Ustaz Somad, ayahlah yang berdiri di atas mimbar. Allahu Akbar. Buatkanlah kenangan yang indah untuk anak-anak kita. Itu makanya bapak membawa anaknya, bapak membawa anak itu di belakang pakai sorban, itu anak pakai peci putih. Disiapkan ibu tadi di rumah, nak, ini untuk kau nanti besok berangkat Ustaz Somad datang. Ini pakai kain ya nak, ini pakai peci ya nak. Allah, betapa bertuahnya kalian punya ibu yang soleh. Ayah mana? Ayah kau main gaplik pula tadi malam. Mudah-mudahan ayahnya pun dapat hidayah jadi ayah yang soleh juga. Pandang ke kanan anak kecil, pandang ke belakang tu tengok anak kecil, lihat lagi ke kiri ke belakang anak kecil, itu nampak muka macam anak kecil, rupanya dah tua. Baby face muka anak-anak. Masya Allah, tabarakallah. Rupanya orang beriman itu wajahnya cerah karena otaknya bersih, hatinya bersih, pikirannya bersih, tak terlalu memikirkan dunia. Hanya yang dicarinya adalah ilahi anta maksudi, yang ku maksud hanya engkau ya Allah. Wa ridhaka matlubi, yang ku cari adalah ridhamu ya Allah. Yang datang malam tadi i'tikaf di sini mencari ridha Allah. Doakan supaya yang ceramah ini pun mencari ridha Allah. Enggak tuh Pak Ustaz, itu orang-orang tuh ke masjid itu bukan mau mencari ridha Allah, mau mencari pemilih untuk mencoblos 14 April Pak Ustaz. Yang duduk di DPR, yang duduk di DPR RI, yang duduk di DPD itu memperjuangkan hak kita, memperjuangkan negara kita. Mereka duduk di sana pun juga untuk mencari ridha Allah. Polisi dan tentara, Bapak RT, RW, Kades, Kados, Lurah, Pak Geci, itu juga duduk di sana mencari ridha Allah. Kita husnuzan. Maka saudara kita yang gambarnya sudah mulai banyak di tiang listrik, di paku, di pokok kayu, itu semuanya kita husnuzan. Dengan duduk di sana dia mencari ridha Allah. Abdul Somad ceramah di sini berapi-api, tapi setelah itu orang tak ingat. Tapi kalau mereka berjuang di parlemen, duduk di Senayan, kita berharap dengan duduknya dia di sana, maka keluarlah undang-undang yang berpihak kepada syariat Islam. Allahu Akbar. Kalau tidak, siapa di sana? Kalau tidak, siapa yang berjuang? Kalau memang duduk di sana bisa berjuang, kenapa Ustaz Somad tidak berjuang di sana? Kalau aku berjuang di sana, siapa yang di masjid? Bapak Ibu jangan khawatir. Bukan berarti saya nyebut-nyebut Senayan ini saya mau mencalek, enggak. Saya insya Allah sampai mati akan menjadi ustaz. Karena itu pesan dari almarhum datuk saya dulu. Cucuku yang ini sekolah agama, belajar agama supaya mengajarkan agama. Maka orang yang khawatir, takut, jangan. Jangan cemas, jangan takut. Saya tidak akan mencalek. Tapi saya suka supaya orang-orang baik duduk di tempat yang baik, memperjuangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bayangkan kalau yang duduk itu adalah pecandu narkoba, karena duitnya banyak, dibayarnya pagi-pagi, akhirnya menang dia. Karena dalam demokrasi tidak peduli siapa yang mabuk, siapa yang sakau, siapa yang paling banyak suaranya, dialah yang duduk. Betul? Oh, betul katanya mah. Pagi-pagi itu disawernya semua orang duit. Duit dia banyak, dia jual sabu-sabu, dia jual morfin, dia jual pil anjing gila. Banyak duit dibayar, akhirnya terduduk dia. Terpilih pula jadi ketua sidang parlemen. Maka dalam sidang itu kita harus berduduk. Pakai palu itu dipukulnya pula wakilnya. Terlupuk. Mana bisa kita melawan? Kecuali masyarakat yang soleh-soleh ini. Berapapun yang mengasih duit, dia tidak akan memilih. Duitnya dia ambil, orangnya tak dia pilih. Betul? Wah, betul kata orang ini. Dia hanya memilih orang yang baik, menempatkan di tempat yang baik, akan mengeluarkan undang-undang yang baik. Amin. Ini jaga usaha. Ini juga.
1: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
1: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Pakarian langkung skeco sesarengan Bioaktiva. Bioaktiva mucutakan ekstrak nutrisi alami ingkang sampun kabukten ampuh ngusadani saking gerah wiwit gerah ingkang enteng ngantos gerah ingkang sampun kronis. Bioaktiva ngandut 100% bahan herbal alami lan polowijo paling sae ing nusantoro kadosto jinten, beras merah, tebu merah, kapulogo, oyot alang-alang lan sanes-sanesipun kanthi proses fermentasi inkubasi mawi teknologi EKD satemah ngasilaken produk kualitas inggil. Bioaktiva mujutaken asil pakaryan piantun keturunan asli suku Dayak ngaju Palangkaraya lumantar riset lan penjabaran kearifan-kearifan lokal kanthi alamiah satemah saged dipun caken kanthi cetha logis sae lan tepat guna. Bioaktiva tetesan alami ingkang mayuto-yuto guna sarta paedahipun.
2: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Nah, jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Hai pendengar keluarga sehat El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Hapsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal dan juga menambah nafsu makan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: El Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: adalah dakwah. Yang di parlemen dakwah, yang di mimbar juga dakwah. Yang di parlemen tidak mengejek yang di mimbar. Apa itu soman itu? Ceramah-ceramah. Di sini yang sesungguhnya. Tapi yang di mimbar juga tak mengejek yang di parlemen. Apa itu mereka? Parlemen. Banyak juga yang mengejek. Ini apanya mereka? Rupanya pas ditelusuri pernah tak duduk. Patut dia mengamuk. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah iman yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kalau sudah percaya pasti takut, betul? Kalau sudah percaya pasti takut. Kalau sudah percaya pasti takut. Mana buktinya kalau percaya pasti takut? Assalamualaikum bro.
1: Waalaikumsalam.
0: Kau jangan lewat jalan Jenderal Sudirman ya. Kenapa? Ada razia. Takut apa tak takut? Takut. Itu karena percaya. Karena percaya ada razia, maka dia pakai helm. Klik. Karena percaya ada razia, diperiksa semua mana SIM, STNK, BPKB. Ya, Ustaz Somad kan Ustaz. Kalau Ustaz mana kena tangkap? Saya kena tilang juga. Kenapa Ustaz kena tilang? Saya pakai masker. Pas saya buka, oh Ustaz saja. Apa maknanya? Orang percaya kepada polisi dan takut kepada pak polisi. Jadi kalau ada orang percaya kepada polisi, berarti dia beriman kepada, bertambah rukun imannya tujuh. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarihi wa bil polisi. Pergi ke rumah sakit, diperiksa sama dokter, dibawanya balon warna hitam. Habis itu dikempeskannya 180/150. Bapak kena penyakit darah tinggi. Jangan makan kambing, jangan minum susu, banyak makan buah, banyak olahraga. Ibu, jangan banyak merepet. Nanti bapak ini mati. Akhirnya ibu itu pun merepet agak dikurang-kurang sedikit. Pas dia mau, abang, percaya kepada dokter. Sejak itu dia tidak lagi makan kambing, tak lagi makan sate kambing, tak lagi makan kolesterol, tak lagi makan minyak. Ada kepiting, ada udang, ada cumi, ada sotong. Pas dikasih haram. Percaya kepada dokter, berarti dia beriman kepada dokter, bertambah rukun imannya tujuh. Antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa bi dokter spesialis. Percaya pasti takut. Percaya pasti takut. Maka kalau orang benar percaya kepada Allah, pasti dia takut minum khamar, sabu-sabu.

Ta'ala. Khatib naik ke atas mimbar, pesan khatib adalah ittaqullah, takutlah kepada Allah. Doakan supaya yang ceramah ini takut pada Allah. Jangan sampai dia aja berceramah, takutlah pada Allah, takutlah pada Allah, tapi ternyata dialah yang tak takut pada Allah. Doakan supaya Ustaz Somad istiqomah takut pada Allah, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur. Bapak ibu, hadirin hadirat, saudara saya semuanya, pesan yang paling penting untuk anak kita, takutlah sama Allah. Ini sekarang ibu-ibu banyak nasihati anak, cepat tidur nak, cepat tidur nak. Kenapa? Ada hantu. Akhirnya anak takut sama hantu. Film yang paling viral di Malaysia, film tentang pahlawan. Kalau di satu negara film yang paling ditonton adalah film pahlawan, berarti di negara orang cinta dengan pahlawan. Film paling banyak ditonton di Eropa, film ilmu pengetahuan. Itu berarti masyarakatnya cinta pada ilmu pengetahuan. Menurut survei terakhir, film yang paling viral di Indonesia adalah film hantu. Berarti masyarakatnya paling sayang sama, tak ada saya nyebut begitu. Gara-gara apa? Dari kecil anak-anak sudah diajarkan takut sama hantu. Ibu, ajarkanlah anak takut sama Allah. Anakku, kau ku kandung 9 bulan 10 hari. Kau ku susukan 2 tahun. Ku lahirkan meregang nyawa. Berapa kali aku tak ganti baju hari raya gara-gara menyekolahkan. Aku tak minta kau macam-macam. Aku tak minta kau belikan aku mobil yang mahal. Aku tak minta kau buatkan aku rumah yang besar. Aku tak minta kau belikan gelang emas dan rantai. Aku hanya minta satu nak. Takutlah engkau kepada Allah. Karena kalau kau takut sama Allah, aku mendapatkan amal jariah anak yang soleh, bukan somat. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalau sudah sholat, takut sama Allah. Orang sholat itu takut sama Allah. Allahu Akbar. Takut dia menengok ke atas. Walaupun sholat tak batal, tapi dia takut menengok ke atas. Mana ada orang sholat itu tengok ke atas, wah cantik kali lagi. Mana lagi pilih masjid? Mana ada? Mana ada orang sholat di masjid ini menengok? Oh, putih mimbarnya. Di tempat lain coklat. Mana ada? Mana ada orang sholat mau nengok ke atap? Wah, ada cicak kawin. Mana ada? Orang sholat menengok tempat sujud. Mana ada orang sholat mau menggaruk kepala 3 kali? Takut batal. Menurut mazhab Syafi'i, andai gatal, garuk sekali. Gatal juga lagi sekali. Gatal juga lagi, cari apotik, beli obat kurap. Kita disuruh melaksanakan puasa supaya apa itu? Takut kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Takut. Makanya anak-anak muda, cobalah tengok kalau udah bulan puasa bulan Ramadan, pergi ke masjid salat zuhur. Ya ambilnya air, masukkan ke mulut, kumur-kumur. Sekali air masuk, meludahnya 10 kali. Kenapa? Takut dia masuk ke dalam. Masuk dia ke toilet kamar mandi masjid, kunci pintu tutup, tengok atas tak ada kamera. Dimasukkannya kepalanya ke bak, diminumnya setengah bak, tak ada orang yang tahu. Tapi dia tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Apa yang terjadi kalau orang Indonesia ini takut kepada Allah? KPK bubar, Inspektorat Jenderal bubar, bapak-bapak kepolisian istirahat sejenak, pengawas BPK Badan Pemeriksa Keuangan tidak bubar, tapi bebannya tak terlalu berat. Kita doakan supaya generasi yang akan datang ini yang takut kepada Allah. Nama masjidnya Masjid Taqwa, nama bajunya baju Taqwa, nama orangnya Pak Taqwa. Yang takut itu siapa? Yang takut adalah hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan haji juga itu. Apa yang ditanamkan saat haji? Takut mencabut bulu hidung, takut ngupil, takut menggaru rambut gugur, takut mencabut tanam-tanaman, takut membunuh burung merpati, takut membicarakan aib orang lain. Faman farada fihinnal hajja, siapa yang melaksanakan haji, fala rafasa, jangan melakukan kejahatan

0: seksual. Wala fusuqa, jangan melakukan perbuatan fasik. Wala jidala, jangan lidah kasar, caci maki, sumpah serapa. Agama Islam mengajarkan kita punya rasa takut kepada Allah. Habiskan takutmu kepada Allah supaya tidak takut lagi kepada manusia. Habiskan takutmu aja kepada Allah supaya tidak ada lagi rasa cemas. Makanya wali-wali Allah itu sifatnya dua. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku wali, itu syanu itu wali, ada takut. Kata orang kau wali, ya. Ada rasa takutmu? Ada. Sama siapa? Sama bini. Dapat dipastikan dia itu adalah wali. Dua, kalau tak wali murid, wali kelas. Ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah. La khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Wahai penegak hukum, takutlah kalian kepada Allah, jatuhkanlah hukum dengan tepat supaya umat ini selamat. Semua pemakai, pengedar, pecandu, penjual narkoba ditetapkan oleh hakim, maka dia mesti dihukum mati. Setuju? Dengan begitu orang pun takut. Maka DPR RI-nya dapat rahmat, kepala negaranya dapat rahmat, masyarakatnya semua pun dapat barokah. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Nangro Aceh Darussalam beriman, wattaqau, takut kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin, dibukakan Allah barokah, barokah, barokah. Minas sama, dari langit turun barokah hujan. Wal ar, dari bumi turun tanam-tanaman yang hijau. Tumbuhlah tanaman kurma. Itu dah kurma, walaupun belum berbuah. Di masjid tempat kami di Riau, kurma banyak sekali di samping masjid, tapi tak berbuah. Akhirnya didatangkanlah pakar kurma dari Bangkok, namanya Mr. Kola. Tak Islam dia, orang Bangkok. 16 tahun meneliti kurma. Pas diperiksa-periksanya, senyum dia. Kenapa? Rupanya kurma yang di masjid itu jantan semua. Itulah membuktikan bahwa LGBT tak menghasilkan apa-apa. Akhirnya atas usul dia, kata dia, cabut. Cabut kurma jantan ini, tak usah banyak. Jantan cukup satu aja, yang betina aja beberapa. Alah, bapak pura-pura tak paham pula. Nah, akhirnya kurma jantan itu satu, karena nanti mau diambil bunganya, dipukulkan ke kurma betina. Dia sedang bunga, ditampung pakai piring, dipukulkan untuk proses pembuahan. Digantilah kurma jantan tadi, tinggalkan beberapa pokok, lalu tanam kurma betina, berbuah. Pas acara berbuahnya, diundanglah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kami mau mengundang Ustaz ke masjid. Acara apa? Panen perdana kurma dipotong oleh Ustaz Abdul Somad. Saya tak pernah menanamnya, saya tak pernah menelitinya. Pas giliran memotongnya, saya kamera. Panen kurma oleh Ustaz Abdul Somad. Saya pun angkat kurma. Dalam pikiran saya, ini pasti dikasih orang itu bawa pulang. Habis itu dibisikkan panitia, Ustaz kita lelang ya. Dalam hati saya, sampailah gitu. Nah, akhirnya dilelang kurma tadi, ada yang membeli, laku. Saya sebiji pun tak dikasih orang. Takut kepada Allah menghasilkan turun rahmat barokah. Takut kepada Allah, tanam-tanaman yang hijau menjadi berbuah. Itu tetangga saya, tak ada takutnya sama Allah. Rumahnya megah, mobilnya mewah, duitnya banyak. Kata Ustaz Somad, kalau takut sama Allah, maka dapat rezeki. Itu dia tak takut dapat rezeki. Itu bukan rezeki namanya, guys. Itu namanya istidraj. Itu adalah laknat, tapi berbaju rahmat. Itu yang kita khawatirkan. Apakah motor-motor yang ada di luar itu rahmat atau laknat? Rahmat. Dapat dipastikan motor-motor yang ada di luar itu rahmat. Kenapa? Dengan motor itu dia rajin sholat ke masjid, masuk surga sama motornya sekalian. Tapi motor itu nanti malam bisa menjadi laknat. Kenapa? Nanti malam dia mulai menjemput bep. Dia menjadi laknat. Maka tempelkan stiker di belakang, say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Mudah-mudahan motor-motor yang ada itu selamanya menjadi rahmat, tidak berubah menjadi laknat. Masyarakat yang kaya-kaya ini semuanya menjadi rahmat. Kenapa menjadi rahmat? Karena masjidnya cantik dan indah ukirannya, masya Allah, tabarakallah. Tapi jangan sampai masjid ini lebih banyak tiangnya daripada orangnya. Tiang. Mesti lebih banyak orang daripada tiang. Ustaz tak usah ceramahi kami tentang sholat berjamaah. Beginilah kami kalau sholat berjamaah di masjid, Masjid Agung Sultan Jumpa Biren. Selama ini saya cuma tahu Bungong Jumpa. Waktu SD diajari menyanyi Bungong Jumpa. Oh, tak boleh di masjid. Kalau di luar masjid saya selesai kan. Putih kuning bercampur merah. Tak usah lah kita selesaikan. Apa maknanya? Saya hari ini sampai ke Masjid Agung Sultan Jumpa Biren. Masyarakatnya masya Allah tabarakallah. Tolong kameramen, jangan yang disuting ustaz aja. Kalian tengok kan, ha, tengok jemaah. Ha, ha. Ibu-ibunya mana? Ah, tunjukkan ibu. Ha. Begini kalau Ustaz Abdul Somad ceramah di Masjid Sultan Jumpa Biren. Mudah-mudahan besok subuh begini juga banyaknya. Mana bisa Pak Ustaz? Ini jamaah kan.
1: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
1: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa Bubuk Plus Herbal. maka permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
2: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan, sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: masjid juga dekat rumah. Jadi kalau besok tidak sebanyak ini, itu bukan karena masjid ini tidak istiqomah, tapi masjid-masjid lain juga penuh. Itu cara mencari alasannya kalau masjid itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang takut kepada Allah. Mencari menantu, carilah menantu yang takut kepada Allah. Mencari suami, carilah suami yang takut pada Allah. Kalau suami takut pada Allah, ibu tak khawatir dia dilarikan pelakor. Betul, Bu? Oh, betul gitu, Bu? Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Abang lagi di luar kota ini, tugas kantor. Iya, lagi di mana? Aku di Banda Aceh. Di mana tinggal? Di Hotel Syariah. Mana buktinya? Ini gambarku di Hotel Syariah. Habis ini tutupnya, pergi dia ke konvensional. Itu bukan takut sama Allah. Itu namanya takut sama bini. Ibu kalau mau takut kepada Allah, dia akan senantiasa bertanya, abang di mana, pulang jam berapa, motor mana, duit mana, kemana aja. Saya Pak Ustaz, bini saya ini asiklah menelpon saya. Kalau ada bini bapak yang asik menelpon bertanya, pegang dia sampai hari kiamat. Kenapa? Karena itulah imra'atun solihatun, istri solihah tu'inu ala imanihi, yang menolong iman bapak berubah menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang beda-beda tipis antara takwa dengan takut ini. Antara iman dengan takwa kepada Allah. Pak Ustaz, saya ditanya sama orang, Ustaz Somad, ya, apa hukumnya orang takut sama istri? Saya bilang, orang yang takut sama istri itu nanti waktu mati dia tak kena azab kubur. Loh, kok bisa gitu Pak Ustaz? Karena waktu malaikat mau mengazab, kata malaikat, yang ini tak usah diazab, karena dia udah azab kali di dunia. Tapi takutnya itu karena Allah, bukan karena takut yang macam-macam yang lain-lain. Saya berharap kita semua ini, bapaknya takut sama Allah, ibunya takut sama Allah, istrinya takut sama Allah, suaminya takut sama Allah, lahirlah anak-anak yang soleh dan solehah. Mana buktinya? Inilah anak-anak yang soleh, anak soleh. Masya Allah, tabarakallah. Tadi saya tausiah jam 6 kurang 10. Sekarang sudah jam 7 kurang 15. Sudah 1 jam kurang 5 menit saya ceramah. Anak-anak yang saya tunjuk tadi masih tetap berdiri di atas mimbar. Padahal saya kalau khutbah cuma sanggup 20 menit berdiri. Anak-anak masih fokus mendengar ustaz ceramah. Anak-anak yang sebelah kanan masih berdiri. Anak-anak yang sebelah kiri masih ada juga. Artinya apa? Ini karena ayahnya baik, emaknya baik, lahirlah anak-anak yang baik. Anak itu cermin orang tua. Anak cermin orang tua. Apa maksudnya? Kita kalau bercermin, begitu muka kita, begitulah muka di cermin. Jadi jangan heran, loh kok hitam? Eh muka kau hitam. Karena cermin. Jadi kalau ada orang anak, Ustaz, kenapa anakku ini macam setan? Tak usahlah aku jawab ya. Nanti kalau aku jawab sakit hati kau. Ayahnya genderuwo, emaknya sundel bolong, tentu anaknya hantu. Saudara yang dimuliakan Allah, maka laki-laki yang baik, ibu yang baik, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Yang terakhir, yang ketiga, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Satu hari kita ulang 5 kali. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la ilaha illa syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslim. Aku ini muslim. Maka yang tertulis di KTP agama Islam. Tak ada orang di KTP agama iman. Karena iman tak nampak. Iman di dalam. Iman ada di hati. Mana nampak? Antum minabilah, tak nampak. Wa malaikatihi, tak nampak. Wa rusulihi, tak nampak. Wal yaumil akhir, tak nampak. Wa bil qadari khairihi wa syarihi, tak nampak. Tapi yang ditulis adalah Islam, syahadat, nampak. Selesai sholat Jumat, jangan pulang dulu. karena ada calon mu'alaf yang akan bersyahadat. Ashadu an la ilah. Nampak? Sholat. Nampak? Makanya orang sholat itu nampak. Allahu Akbar. Suami ibu kenapa tak pernah sholat? Oh, dia sholatnya tidak di Masjid Sultan Jumpa. Di mana? Masjidil Haram. Bu, kalau bohong, bohong aja. Gak usah lah kayak gitu tadi. Kami ini bukan bodoh. Sholat, nampak? Zakat, nampak? Saya serahkan zakat fitrah saya, nampak? Puasa, nampak? Kering bibirnya. Masuk dia ke toilet, minumnya banyak-banyak. Habis itu pas belum keluar, dikeringkannya bibirnya. Dimerengkannya kepalanya. Aduh, panas sekali hari ini. Tapi Allah Maha Kuasa menunjukkan. Tak lama sudah itu. Nampak? Buka puasanya, nampak? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Haji paling nampak. Saya tak tahu Biren ini kira-kira kalau store ONH 2023 berangkatnya tahun berapa? 32 tahun. Berarti kalau store 2023 berangkatnya 2055. Tiap tahun kenduri. Pas 2050 meninggal. Jangan berkecil hati. Niatnya sudah sampai. Innamal a'malu binniat. Bapak store ONH, apalah gunanya Pak Ustaz? Aku udah umur 50. Berarti kalau 32 tahun lagi aku berangkat umur 82, tak nampak aku lagi mana Safa Marwah. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Tetap store ke ONH. Tetap berangkat. Andai tidak jadi berangkat, niyatul mu'min khairum min amalihi. Niat lebih baik daripada amal. Apa maksudnya Pak Ustaz niat lebih baik daripada amal? Karena kalau amal bisa dirusak oleh riya, tapi niat tak bisa rusak. Maka berniatlah untuk berbuat baik. Kau kenapa belum nikah juga? Saya sudah berniat Pak Ustaz. Ini pentingnya niat. Ini anak-anak muda ini banyak tinggal di niat aja. Jangan cuma niat, dia mesti ada action, babe. Ini jodoh saya. Ini air minum ini takdir saya. Ini memang untuk saya. Tapi kalau saya tidak berusaha untuk membuka tutupnya dan memegang gelasnya, memasukkannya ke mulut, saya mau ngasih contoh aja. Kenapa tak usah tak masukkan? Terhalang mikrofon. Mesti ada usaha, ikhtiar. Bagaimana supaya orang baik, orang bertakwa, orang beriman, orang muslim duduk di parlemen? Ada ikhtiar kita. Bagaimana ikhtiar? Sampaikan ke kawan, ke jiran, ke tetangga, ke kawan, ke sahabat. Kau udah ada pilihan? Belum. Ini orang. Kau udah dapat berapa? Enggak ada. Lalu kenapa kau ajak? Karena mendudukkan orang baik adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau tidak, pecandu narkoba akan duduk, pezina akan duduk, pelakor akan duduk, penjahat akan duduk. Orang jahat memilih orang jahat. Kenapa orang baik tidak memilih orang baik? Tapi kami tobat Pak Ustaz. Dulu kami sangka baik, rupanya hantu. Jangan pernah menyesal berbuat baik. Kenapa? Karena yang dinilai Allah adalah bukan hasil usahamu, tapi ikhtiarmu serta usahamu. Adapun lebih daripada itu, inna sam'a, gunakan telinga, dengar informasi baik-baik. Wal basar, tengok pandang baik-baik. Wal fu'ad, renung pikir baik-baik. Dengar baik, tengok baik, pikir baik. Setelah itu, fa iza azamta, kalau kau sudah azam, fatawakkal 'ala Allah, bertawakkallah kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita wakil-wakil pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. Nangro Aceh Darussalam tetap menjadi Darussalam. Dar negeri. Salam selamat. Inilah dia negeri yang penuh dengan keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Nangro Aceh Darussalam. Itu bukan asal sebut nama. Banyak anti orang ditanya, kenapa Nangro Aceh itu disebut dengan Darussalam? Entahlah, mungkin dia yang ngasih dulu Pak Abdussalam. Itu doa.
1: saya kalau masuk ke Nangro Aceh Darussalam ini, saya selamat.
0: Loh, memangnya tempat lain Ustaz tak selamat?
1: Inilah orang tak paham. Kalau di Nangro Aceh Darussalam saya ceramah, selamat mata saya, selamat telinga saya, selamat hati saya, selamat pikiran saya. Kalau saya ceramah di Nangro Aceh Darussalam, selamat saya dari makan riba, karena tidak ada bank konvensional di Nangro Aceh Darussalam.
0: Allahu Akbar. Siapa yang bisa mengeluarkan undang-undang kanun itu? Mereka yang duduk di parlemen, mereka yang mendirikan negeri.
1: Kalau saya ceramah di Nangro Aceh Darussalam, mata saya bersih dari menengok rambut pramugari.
0: Kenapa begitu?
1: Karena semua yang membuka aurat kalau sudah sampai ke bumi Nangro Aceh Darussalam, dia pasti pakai jilbab.
0: Betul?
1: Nanti setelah keluar baru dibukanya lagi.
0: Inilah hebatnya negeri ini. Tapi orang yang di dalam ini dia tak tahu, karena dia sedang berada di dalam.
1: Kami yang di luar sana melihat di mana negeri syariat Islam ditegakkan, benteng terakhir adalah Nangro Aceh Darussalam.
0: Siap menjaga Nangro Aceh Darussalam? Siap menegakkan syariat Islam? Siap menyampaikannya, mengalirkannya, mewariskannya ke anak cucu kita? Janji!
1: Jangan ada dusta di antara kita. Ini diucapkan di dalam masjid, sampaikan ke istri, sampaikan ke anak, sampaikan ke menantu. Kebetulan nanti pulang istrinya belum berjilbab.
0: Istriku!
1: Ada apa, Bang? Enggak. Kalau berani, sampaikan. Kalau tak berani, pakai bahasa yang lembut aja. Aku bercakap tak berani, lidah aku patah, Pak Ustaz. Potongkan ceramah Ustaz Somad. Istriku ada yang mau kutonton. Ustaz kau itu sesat itu, kata dia.
0: Mudah-mudahan Bapak menjadi imam yang adil di rumah tangga Bapak.
1: Bagaimana kita mau mendapatkan negeri yang adil, pemimpin yang adil, wakil yang adil? Kita saja tidak bisa adil di rumah. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi orang-orang yang adil kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada lingkungan, kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: I'dilu, bersikap adillah. Wa aqrabu littaqwa.
1: Dengan adil itu mendekatkan kepada takwa, kepada Allah Subhanahu wa taala. 60 menit saya menyampaikan tausiah. Mudah-mudahan 60 menit ini semuanya bernilai amal soleh. Mudah-mudahan semua keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita soleh dan solehah. Diberikan kita pemimpin yang adil dan amanah. Indonesia dijadikan negeri yang aman, yang damai. Nangro Aceh Darussalam, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين berikan kami keselamatan dalam agama yang benar ini ya Allah وعافيةً في الجسد sehatkan badan kami ya Allah وزيادةً في العلم tambahkan ilmu kami ya Allah wa barakatan fir rizqi berkahi rezeki kami ya Allah wa taubatan qablal maut berikan kami taubat sebelum mati wa rahmatan indal maut rahmati kami ketika mati wa maghfiratan ba'dal maut ampunkan kami sesudah mati Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut ringankan kami waktu sakaratul maut wan najata minan nar selamatkan kami dari api neraka wal afwa indal hisab maafkan kami ketika nanti amal kami dihisab rabbana fil lana dzunubana ampunkan dosa kami wali abaina ayah kami, wali ummahatina mak kami, wali masyayikhina para tengku, para abi, para ulama kami, wali zu'amaina salihin pemimpin-pemimpin kami, wakil-wakil kami, bapak DPD kami yang soleh, yang baik. Jadikan mereka adil dan amanah ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negeri ini Nangro Aceh Darussalam baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma arzuqna imaman adila. Turunkan pada kami pemimpin yang adil yang takut kepadamu ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا
0: wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah, Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Yeni istirahat dulu ya, nanti lagi ya adik-adikku semuanya.
1: Oke, Mama masih yeah, aduh, yeah. Acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, ex-banner, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
2: Wah, gampang itu, bos. Oh,
1: kamu tahu, Rin?
2: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
1: Toili HC?
2: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, X-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, JW juga ada.
1: Loh, kok lengkap banget ya?
2: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
1: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
2: Si bos bisa aja.
1: Ada ya?
2: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
1: Wah, sialan kamu.
2: Iya, bos.
3: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio 7 dan Bio Moringa.
5: Dengan ibu siapa ini?
6: Haji Nur Laila.
5: Usianya berapa, Bu?
6: 50.
5: Alamatnya di mana, Bu?
6: Jalan Tanjung 1, Lorong Karoya 1, nomor 59, Palung.
5: Ini apa keluhannya?
6: Keluhan saya di sebelah kiri ada batu kristal, sebelah kanan kista. Ini sudah ada hasil dari dokter, ya hasil USG dan ronsen. Selain itu saya sebelum minum Biosoven ini, saya pernah tuh biasa ada keluar darah.
5: Ini sudah konsumsi berapa botol, Ibu?
6: Sudah 8 botol.
5: Apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Bio7?
6: Ada perubahan, tidak susah lagi buang air. Sakit kepala saya pernah juga, tapi saya minum Bio7, ya alhamdulillah sudah tidak ada sakit kepala. Sakit perut, ya ada perubahan. Makanya saya sekarang masih konsumsi terus.
5: Alhamdulillah.
4: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi PAS Alkasau. Terapi PAS Alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore. Dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio. 93,6
1: The Real Music Station. Setiap tahun, lebih dari 100 juta ton kedelai diproduksi di Amerika Serikat. Jumlahnya sangat besar. Namun sebagian besar tidak pernah terlihat secara langsung. Kedelai jarang hadir sebagai makanan utuh. Sebaliknya, ia masuk ke dalam sistem yang jauh lebih luas. Ia diolah menjadi pakan ternak, yang kemudian menjadi daging, telur, dan susu. Ia juga diproses menjadi minyak, yang digunakan dalam berbagai produk makanan sehari-hari. Perannya tidak selalu terlihat, namun jejaknya hadir di banyak hal yang kita konsumsi. Dan semua itu berawal dari satu biji kecil. Lalu, bagaimana sistem sebesar ini bisa berjalan secara konsisten setiap tahun? Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik proses produksinya?

0: Kedelai terlihat sederhana, hanya biji kecil berwarna kuning pucat. Namun di balik ukurannya, tersimpan nilai yang sangat besar. Secara ilmiah, kedelai dikenal sebagai Glycine Max, tanaman legum yang telah menjadi salah satu komoditas terpenting di dunia. Kedelai mengandung sekitar 35 hingga 40% protein dan hampir 20% minyak nabati. Dua komponen ini, protein dan energi, menjadi fondasi utama industri pangan modern. Karena itu, kedelai tidak hanya berakhir di dapur. Sebagian kecil memang diolah menjadi makanan seperti tahu, tempe, dan susu kedelai. Namun sebagian besar justru masuk ke sistem yang jauh lebih luas. Sekitar 70 hingga 80% produksi kedelai dunia digunakan sebagai pakan ternak. Sisanya diolah menjadi minyak, bahan makanan industri, hingga bahan bakar seperti biodiesel. Tanpa banyak disadari, kedelai hadir dalam berbagai bentuk dan menjadi bagian dari apa yang kita konsumsi setiap hari. Kebutuhan yang terus meningkat inilah yang mendorong produksi kedelai dalam skala global. Namun produksi sebesar ini tidak tersebar merata. Permintaan yang tinggi menciptakan persaingan antar negara. Produksi kedelai dunia pada akhirnya terkonsentrasi hanya pada beberapa pemain utama. Brasil berada di posisi teratas, dengan produksi sekitar 150 hingga 160 juta ton per tahun. Di belakangnya, Amerika Serikat menghasilkan sekitar 110 hingga 120 juta ton. Sementara Argentina memproduksi sekitar 40 hingga 50 juta ton. Dan China, meski menjadi konsumen terbesar, hanya menghasilkan sekitar 15 hingga 20 juta ton. Dengan struktur seperti ini, pasokan kedelai dunia sangat bergantung pada segelintir negara, membentuk sistem yang efisien namun juga rentan terhadap perubahan. Di titik inilah, peran Amerika Serikat menjadi krusial. Produksi dalam skala besar bukan terjadi secara kebetulan, melainkan respons langsung terhadap tekanan permintaan global yang terus meningkat. Salah satu pendorong terbesarnya datang dari China, negara dengan kebutuhan kedelai terbesar di dunia. Setiap tahun, Amerika mengekspor sekitar 27 juta ton kedelai ke China, dari total ekspor yang mencapai sekitar 50 juta ton ke seluruh dunia. Lebih dari separuh ekspor tersebut mengalir ke satu tujuan yang sama. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Amerika Serikat membangun sistem produksi yang sangat efisien. Setiap tahun, lebih dari 30 juta hektar lahan ditanami kedelai, terutama di kawasan Midwest seperti Illinois, Iowa, dan Indiana. Wilayah ini bukan dipilih secara acak. Kombinasi tanah subur, iklim yang sesuai, dan infrastruktur pertanian yang matang menjadikannya pusat produksi kedelai terbesar di negara itu. Di Amerika Serikat, produksi kedelai mengikuti ritme musim. Penanaman biasanya dimulai pada musim semi, sekitar April hingga Juni, saat suhu tanah mulai menghangat dan kondisi lingkungan cukup stabil untuk pertumbuhan. Namun sebelum satu benih pun menyentuh tanah, petani di Amerika Serikat telah lebih dulu mempersiapkan fondasinya. Lahan tidak langsung ditanami. Sebaliknya, tanah dianalisis secara menyeluruh menggunakan data historis dan teknologi modern. Petani mengidentifikasi tingkat kesuburan, kandungan nutrisi, terutama nitrogen, serta struktur dan kelembapan tanah. Informasi ini kemudian diterjemahkan menjadi keputusan di lapangan. Setelah kondisi lahan ditentukan, tahap berikutnya adalah memilih benih. Tidak semua kedelai memiliki karakter yang sama. Petani di Amerika Serikat memilih varietas berdasarkan berbagai pertimbangan. Mulai dari kondisi iklim lokal, panjang musim tanam, hingga tingkat ketahanan terhadap hama dan penyakit. Selain itu, faktor pasar juga ikut menentukan, karena tidak semua hasil ditujukan untuk penggunaan yang sama. Dan ketika semuanya sudah dipersiapkan, traktor modern berbasis GPS bergerak mengikuti jalur yang telah diprogram sebelumnya. Setiap lintasan dihitung dengan akurat untuk memastikan tidak ada area yang terlewat atau tumpang tindih. Di belakangnya, mesin tanam bekerja secara otomatis. Setiap benih ditempatkan satu persatu ke dalam tanah, pada kedalaman sekitar 2 hingga 4 cm, dengan jarak yang seragam di seluruh lahan. Pengaturan ini bukan tanpa alasan. Kedalaman yang terlalu besar dapat menghambat pertumbuhan awal. Sebaliknya, posisi yang terlalu dangkal meningkatkan risiko kerusakan akibat kondisi lingkungan. Hasilnya adalah penanaman yang seragam, memberikan setiap tanaman peluang yang sama untuk tumbuh secara optimal. Dalam satu hari, satu unit mesin mampu menanam puluhan hektar lahan dengan tingkat konsistensi yang sulit dicapai melalui cara manual. Namun pada tahap ini, benih belum benar-benar hidup. Untuk itu, petani segera melakukan penyiraman setelah penanaman agar benih mampu untuk memulai proses pertumbuhan. Proses ini tidak boleh terlalu basah karena dapat merusak struktur awal akar. Pada kondisi ini, lahan tidak dibiarkan bergantung sepenuhnya pada hujan. Petani harus mengatur suplai air melalui sistem irigasi yang terkontrol. Di beberapa wilayah, digunakan sistem penyiraman berteknologi yang mampu menjangkau area luas secara merata. Sementara di area lain, jumlah air disesuaikan berdasarkan kebutuhan tanah di setiap titik. Dengan kondisi yang tepat, benih mulai menyerap air dari sekitarnya. Inilah titik di mana proses kehidupan dimulai. Lapisan luar biji perlahan melemah, lalu pecah. Akar pertama, yakni radikula, tumbuh menembus tanah. Sementara tunas kecil bergerak ke arah permukaan, mencari cahaya. Dalam beberapa hari pertama ini, hasil dari seluruh proses penanaman mulai terlihat arahnya. Karena di tahap awal inilah, fondasi dari satu musim panen mulai terbentuk. Setelah muncul ke permukaan, kedelai mulai memasuki fase pertumbuhan aktif. Daun pertama terbuka, diikuti oleh lapisan daun berikutnya yang berkembang secara bertahap. Dalam kondisi pertumbuhan, petani mengendalikan pertumbuhan gulma menggunakan herbisida dalam dosis terukur, melindungi tanaman dari serangan hama, serta menjaga keseimbangan nutrisi sepanjang masa pertumbuhan. Namun yang membedakan sistem ini adalah cara pengambilan keputusannya. Di Amerika Serikat, pemantauan tidak hanya dilakukan dari permukaan tanah. Drone terbang melintasi ladang, mengidentifikasi area yang mengalami stres atau pertumbuhan tidak merata. Sensor yang tertanam di tanah mengirimkan data secara real-time, memberikan informasi tentang kondisi aktual di lapangan. Sementara citra satelit digunakan untuk membaca pola yang tidak terlihat secara langsung. Semua informasi ini dikumpulkan dan dianalisis, membantu petani mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Karena pada tahap ini, setiap perubahan kecil dapat memengaruhi hasil akhir secara signifikan. Memasuki pertengahan musim, tanaman mulai mengalami perubahan. Bunga-bunga kecil muncul di sepanjang batang, menandai awal fase reproduktif. Masa ini berlangsung relatif singkat, namun memiliki dampak besar terhadap hasil akhir. Tidak semua bunga akan berkembang, hanya sebagian yang mampu bertahan dan melanjutkan proses menjadi polong. Setiap bunga yang berhasil akan berubah menjadi polong kecil, tempat biji kedelai mulai terbentuk dan berkembang. Di tahap ini, kebutuhan tanaman meningkat secara signifikan. Ketersediaan air harus terjaga, nutrisi harus tetap seimbang, dan kondisi lingkungan perlu berada dalam batas yang stabil. Seiring waktu, kedelai memasuki fase pematangan. Daun berubah warna menjadi kuning, lalu perlahan mulai rontok. Aktivitas pertumbuhan melambat, dan energi tanaman kini difokuskan sepenuhnya ke dalam biji. Polong mengering secara bertahap. Di dalamnya, biji mengeras dan mengisi ruang hingga penuh. Pada tahap ini, kadar air dalam biji terus menurun, mendekati tingkat ideal untuk panen. Dan ketika berada pada kondisi yang telah mencapai titik optimal, panen dimulai. Di sini, proses ini berlangsung cepat dan terkoordinasi. Mesin combine harvester atau mesin panen kedelai bergerak menyapu ladang secara sistematis, mengikuti jalur yang telah ditentukan. Di bagian depan, mesin memotong tanaman. Di dalamnya, mekanisme internal langsung memisahkan biji dari polong. Sementara sisa tanaman dikembalikan ke lahan sebagai bagian dari siklus alami. Seluruh proses berlangsung dalam satu alur yang berkelanjutan. Tanaman dipotong, biji dipisahkan, dan langsung dialirkan ke dalam tangki penyimpanan tanpa jeda. Ketika tangki penuh, hasil panen segera dipindahkan ke truk, dan mesin terus bergerak tanpa berhenti. Efisiensi inilah yang memungkinkan satu unit mesin memanen puluhan hektar lahan dalam satu hari. Dalam skala nasional, jutaan ton kedelai dapat dipanen dalam waktu yang relatif singkat, membentuk salah satu sistem panen paling efisien di dunia. Namun panen bukanlah akhir dari proses. Dari ladang, kedelai segera dikirim ke fasilitas pengolahan. Disinilah biji kecil itu mulai berubah, dipisahkan, diproses, dan diolah menjadi berbagai produk turunan. Sebagian diubah menjadi minyak nabati. Sebagian besar lainnya menjadi pakan ternak berprotein tinggi. Sementara sisanya masuk ke industri pangan, dan bahkan bahan bakar alternatif. Setelah diproses, perjalanan kedelai terus berlanjut. Dari fasilitas pengolahan, komoditas ini bergerak melalui jaringan logistik yang luas, menggunakan truk, kereta, hingga kapal kargo berkapasitas besar. Asia menjadi salah satu tujuan utama, dengan permintaan tinggi dari negara seperti China dan Indonesia. Aliran ini berlangsung secara terus-menerus, menghubungkan ladang di Amerika Serikat dengan kebutuhan di berbagai belahan dunia. Dalam sistem ini, jarak tidak lagi menjadi batas. Apa yang ditanam di satu wilayah dapat berakhir sebagai bagian dari konsumsi sehari-hari di tempat yang berjarak ribuan kilometer.
1: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

Nama saya Riza, usia saya 23 tahun. Uban memang tidak pandang usia, termasuk saya yang masih mahasiswa. Tadinya saya bingung, tapi akhirnya saya temukan solusinya, sampo noni. Setelah rutin menggunakan sampo noni, rambut saya nggak beruban lagi. Tadinya saya berpikir sampo ini semir, ternyata bukan. Kalau semir hanya melapisi rambut, tapi kalau sampo noni memberi nutrisi atau vitamin pada rambut dan kulit kepala, sehingga

0: dan cepat menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketombe tanpa efek samping.
1: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

0: Loh mas, udah siang begini kok belum berangkat?
1: Berangkat gimana dek? Lihat nih, gigiku sakit. Aduh, gusiku juga bengkak.
0: Oh, sakit gigi. Tenang aja mas. Nih, saya punya obatnya. Namanya Prosagi. Untuk sakit gigi dan gusi bengkak.
1: Prosagi?
0: Nih, coba.
2: Prosagi, obat sakit gigi. Diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah. Seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses, atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa, serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
3: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667.
4: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas. Dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
5: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
4: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
3: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.